90,1 MHz, balik lagi teman Pro 2 masih nemenin pagi kamu. Gimana hari ini, pagi ini teman Pro 2, buat kamu yang tadinya sempat turun ke Jembatan Merah buat CFD udah pada balik belum sih? Atau masih betah nih di sana dengan beragam jajanan yang ada di sana? Nih aku tadi sempat ngebuka TikTok juga ngeliat banyak banget yang live lagi di sana ya, entah itu yang lagi berjualan maupun yang lagi olahraga di sana ya. Pokoknya rame banget sih. Karena emang cuaca pagi ini emang mendukung banget sih teman Prodo buat kamu yang mau olahraga ya. Nah sambil terus nemenin kamu teman Prodo yang ganti pukul 10.00 waktu Indonesia Timur, aku mau ngasih beberapa informasi ke kamu nih ya. Yang dikutip dari laman resmi rri.co.id. Kau lebih dari sekadar bintang-bintang, kau lebih dari sekadar serembulan. Nah ini berhubung hari Sabtu ya, dan momen long weekend ini pasti banyak banget kan ya dari kamu yang punya rencana jalan-jalan keluar rumah ya teman Pro 2. Nah biar agenda liburan kamu nih gak berantakan gara-gara cuaca ya, pas banget ya. Aku punya satu info perkiraan cuaca terbaru dari BMKG ya untuk ibu kota provinsi Indonesia, khususnya buat hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Yang seperti biasa informasi-informasi ini dikutip dari laman resmi rri.co.id ya teman Pro 2. Nah menurut perkiraan BMKG kali ini ya yang aku kutip langsung untukku. Kita mulai dulu dari wilayah Sumatera dulu kali ya. Buat kamu yang lagi di Banda Aceh, cuacanya ini diprediksi bakalan berawan tebal nih. Terus buat yang ada di Medan, harus siap-siap ya karena bakalan turun hujan dengan intensitas sedang. Nah, kalau kamu yang lagi di Padang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung, cuacanya diprediksi bakalan hujan ya dengan intensitas ringan. Nah, beda lagi buat kamu yang lagi di Jambi sama Bengkulu nih, kondisi udaranya lagi kabur ya untuk hari ini. Dan yang harus ekstra hati-hati itu kamu yang ada di Palembang sih, teman-teman berdua, karena ada potensi hujan yang disertai petir.

Nah dari Sumatera kita geser ya ke Pulau Jawa teman Pro 2. Buat kamu yang lagi liburan atau mager-mageran di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta sampai ke Surabaya, hari ini kayak kompak banget nih ya, diprediksi bakalan turun hujan dengan intensitas ringan. Jadi jangan lupa buat sedia payung ataupun jas hujan ya kalau mau keluar

Nah, buat kamu yang lagi nyantai di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, kayak di Denpasar, Mataram, dan juga Kupang ya, cuacanya juga sama nih, diprediksi bakalan diguyur hujan ya, dengan intensitas ringan hari ini.

wilayah Kalimantan nih teman Pro 2. Kami yang lagi di Pontianak, cuacanya bakalan hujan dengan intensitas ringan sih. Tapi buat kamu yang di Palangkaraya sama Tanjung Selor, hujannya ini bakalan sedikit lebih deras ya, alias hujan dengan intensitas sedang. Nah buat yang lagi di Samarinda dan juga Banjarmasin, nih harus tetap waspada juga ya, karena diprediksi bakal ada hujan disertai petir. Sekarang kita ke wilayah Sulawesi, teman Pro 2. Buat kamu yang ada di Mamuju sama Gorontalo ya, hari ini cuacanya bakalan diguyur hujan dengan intensitas sedang. Terus buat kamu yang di Makassar, Kendari dan Palu, untungnya cuma hujan dengan intensitas ringan aja ya hari ini. Tapi buat kamu yang lagi di Manado juga harus lebih waspada ya, karena ada potensi hujan disertai petir.

terakhir untuk wilayah kita, teman Prodo, Maluku dan Papua ya. Buat kamu yang di Ternate, cuacanya diprediksi bakalan hujan ya dengan intensitas sedang. Sedangkan buat kamu yang lagi di Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire dan Jayapura sampai Merauke, hari ini bakalan kedatangan hujan dengan intensitas ringan sih. Dan khusus buat kamu yang lagi ada di wilayah Jayawijaya, cuaca diprediksi bakalan hujan dengan intensitas sedang. So itu dia teman Pro 2, info cuaca lengkap ya buat hari ini. Jadi buat kamu yang mau berpergian, pastiin kondisi tubuh kamu lagi fit dan jangan lupa buat bawa persiapan yang aman juga ya, biar liburan kamu juga tetap seru pastinya. Pagi ini masih kelihatan cerah ya, jadi dimanfaatkan sebaik mungkin teman Pro 2, karena info dari BMKG sendiri kamu udah dengar tadi ya, untuk Jayapura tadi bakalan hujan dengan intensitas ringan, walaupun gak tahu sih nanti hujannya kapan ya. Tapi buat kamu yang mau kalian keluar ya dipersiapin aja sih jas hujannya ya, payungnya juga. Jaga-jaga aja sih ya. Anyway, masih ada beberapa informasi lagi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune aja terus di 90,1 teman terbaik kamu.

90.1 MHz, balik lagi teman Pro 2. Masih bareng aku yang nemenin bagi kamu. Nah, aku punya informasi yang gak kalah menarik nih buat kamu teman Pro 2, apalagi di suasana long weekend kali ini ya. Buat kamu yang long weekend kali ini lagi dalam perjalanan liburan naik kereta api, aku punya kabar yang harusnya asik dan

So teman produk kuliner kereta dari PT KAI Service ini sekarang lagi nyediain beragam menu makanan baru ya. Nah, penambahan varian menu ini juga sengaja dilakuin buat nemenin perjalanan para penumpang selama masa libur panjang sekarang. Nah, pilihan hidangan terbaru ini juga udah bisa dinikmati ya sama seluruh pelanggan sejak tanggal 14 sampai 17 Mei 2026 besok. Nah, pihak manajemen KAI Service juga berharap banget ya kehadiran ragam makanan baru ini bisa menambah kenyamanan kamu di saat menikmati perjalanan di atas kereta api. Dan uniknya lagi teman Pro 2, KAI Service ini juga secara khusus ngadirin paket makanan buat anak-anak di sepanjang periode liburan panjang ini loh. Nah, langkah ini juga diambil supaya para penumpang yang ngebawa buah hati mereka tuh tetap punya opsi konsumsi yang praktis ya dan pastinya menarik buat anak-anak. Nah, selaku manajer Corporate Communication KAI Service, Nyoman Suwardita ini juga sempat ngasih penjelasan nih terkait alasan dibalik hadirnya berbagai variasi makanan ini. Dia bilang kalau inovasi ini tujuannya emang buat ngasih banyak alternatif pilihan ya bagi para pelanggan setia mereka. Nyoman juga bilang selain menu-menu favorit yang selama ini udah banyak disukai penumpang ya kayak sei sapi, kuliner kereta ini juga menghadirkan sajian menu baru yang bisa dicicipi di masa libur panjang kali ini. Terutama nih buat kamu yang suka banget sama nasi goreng ya. Nah, kuliner kereta sekarang ngadirin pilihan nasi goreng ayam, nasi goreng sosis yang bisa kamu pilih saat lagi dalam perjalanan. Nah, kehadiran menu baru ini juga ternyata dapat respon yang positif banget loh ya dari para pengguna jasa transportasi kereta api. Banyak penumpang yang ngerasa senang gitu karena mereka jadi punya banyak opsi dengan lain. Jadi selain pilihan makanan yang udah tersedia sebelumnya, juga banyak menu-menu baru yang hadir lagi. Nah, salah satu penumpang ya, namanya Firdaus Kosas ini juga sempat nyampein pendapatnya nih mengenai variasi menu yang sekarang udah tersedia ini. Dia bilang dia sangat berantusias banget ya dengan adanya pilihan makanan baru yang bisa dinikmati sepanjang perjalanan liburan panjangnya. Nah, Firdaus ini bilang biasanya dia tuh selalu pesan si sapi kalau lagi liburan naik kereta api. Tapi sekarang karena ada menu nasi goreng sosis tuh, dia jadi penasaran banget buat nyobain biar gak bosan pesan menu yang itu-itu terus pas lagi liburan naik kereta. Nah, pihak pengelola sendiri juga berharap ya upaya diversifikasi produk makanan ini juga benar-benar bisa meningkatkan pengalaman para pelanggan selama menggunakan layanan transportasi kereta api. Makanya mereka terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang lagi melakukan perjalanan liburan saat ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku lagi stres nih.
1: Emangnya kamu ada masalah apa?
0: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
1: Hah? Kok bisa?
0: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan ada ketus. Bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
1: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
2: Dalam Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak Rp750 juta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Oh, gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

itu masih menyimpan citra elegan yang kuat. Beruntungnya, tembakau menjadi salah satu komoditas utama kota Jember, menjadikan Jember sebagai penghasil cerutu. Cerutu kota Jember mempunyai kualitas yang sudah diakui dunia. Merupakan salah satu yang terbaik selain Amerika dan Kuba. Lalu mengapa kualitas cerutu Jember tetap terbaik dan terjaga? Hal ini karena proses pembuatannya yang butuh waktu lama. Dikerjakan secara handmade, tanpa bantuan teknologi, tembakau pilihan terbaik membutuhkan waktu fermentasi selama 2 tahun sebelum akhirnya siap untuk diproses.

90.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Waktu ya Faiza berubah di teman Pro 2 menuju jam 11 waktu Indonesia Timur ya. Dan tadi udah dari kakak Erna yang nemenin kamu dari jam 5 hingga pukul hampir jam 11 ini. Dan waktunya Faiza menemani melanjutkan day part siang yang kedua ya, dari jam 11 ini sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Tapi teman Pro 2 ya, sebelum aku menemani kamu nanti di jam 11 waktu Indonesia Timur, ada siaran berjaringan dengan Pro 2 Jakarta Musicpreneur, teman Pro 2 ya. So, jangan kemana-mana, tentunya masih di 90.1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Stay tune terus teman Pro 2.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: SKK itu udah ada sejak dulu loh. Pengen tahu?
1: Gimana?
0: Begini ceritanya. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Mikrofon merupakan jenis transducer yang mengubah energi-energi akustik gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon dipakai pada banyak alat seperti telepon, alat perekam, alat bantu dengar, dan pengudaraan radio serta televisi. Istilah mikrofon berasal dari bahasa Yunani mikros yang artinya kecil dan phon yang artinya suara atau bunyi. Penemuan mikrofon sangat penting pada masa awal perkembangan telepon. Pada awal penemuannya, mikrofon digunakan pada telepon. Kemudian seiring berkembangnya waktu, mikrofon digunakan dalam pemancar radio hingga ke berbagai penggunaan lainnya. Mikrofon praktis komersial pertama adalah mikrofon karbon yang ditemukan pada bulan Oktober 1876 oleh Thomas Alva Edison.
1: Oh gitu, berhubung HP aku lagi rusak, pinjem dong HP kamu buat nelpon pacar.
0: Boleh kakak, 1 menit 5 ribu ya. FYI, for yay info.

Iya, 90,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Masih kembali bersama Faiza Cynthia di kurang lebih 4 menit lagi, teman Pro 2. Kau dan aku berbeda. Ya, sama-sama kita akan mendengarkan ya dan menantikan siaran berjaringan Music Planner, teman Pro 2, yang hari ini akan hadir. Itu ada Inggit Ambarwulan, teman Pro 2, ngobrol-ngobrol, dan biasanya nanti ditemani kalau enggak sama ada Dave ya, ada Karyo juga dari si Onada Bumi, teman Pro 2, selama 1 jam dari jam 11 sampai jam 12 waktu Indonesia Timur. Ya pokoknya Pro 2, Faiza juga masih di sini ya, ngopi-ngopi dulu sejenak sambil dengerin Music Planner ya, dan masih standby juga dari studio Pro 2 RRI Jayapura. Aku akan kembali lagi nanti di jam 12 ya, teman Pro 2, menyapa kamu ya. So jangan kemana-mana, teman Pro 2. Kurang lebih 3 menit lagi ya, kita akan mendengarkan Music Planner bersama Pro 2 Jakarta. Stay tune terus, teman Pro 2.

0: 2.
1: Hai hai hai teman Produa, selamat pagi. Di pagi hari ini kita bakalan ngobrol di Music Trainer ya teman Produa. Seperti biasa di hari Sabtu pagi, nanti kita bakalan ngobrol bareng Kak Inggit dan juga Mas Rio. Jadi buat yang mau ikutan langsung boleh aja ke WhatsAppnya Produa di 0811 800 105.

0: Yo yo yo, selamat pagi teman Pro 2 dan balik lagi di Music Planner di pagi hari ini. Dan gue udah gak sendirian, sekarang udah ditemenin bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi semua.
0: Gimana nih Mas Rio dan Kak Inggit kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, cuman aku baru bed rest.
0: Oh, sekitar 15 hari. Tipes ya. Aduh, kayaknya emang lagi musim
1: lagi
0: sakit
1: musim,
0: nih ya.
1: Iya, panas badan kan.
0: Benar. Kalau Kak Inggit gimana nih kabarnya?
2: Alhamdulillah kabar baik banget. Karena excited banget ya pengen ke RRI Pro 2.
0: Wow, kayaknya excited banget ya. Akhir-akhir ini apa nih kesibukannya nih, Kak?
2: Masih sama, masih di bidang seputaran dunia musik aja. Jadi kebetulan lagi mau promote-promote ya, karena baru aja menyelesaikan rilisan EP.
0: Wow, nanti kita bakalan ngobrolin ya tentang EP-nya. Tapi kita mau kenalan dulu nih, mungkin ada teman Pro 2 yang masih belum kenal Kak Inggit nih, siapa sih? Coba dong kasih tahu dulu dong.
2: Okay. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ke gedung RRI, tapi ke tetangga sebelah.
0: Pro 1.
2: Jadi ini sesuatu hal yang baru, dan sebelumnya mau mengucapkan terima kasih buat Pak Rio.
1: Sama-sama.
2: Terima kasih sekali, terima kasih. Dan buat Kak Tengku Safik sih sebenarnya ya, yang pertama kali mempertemukan
1: gara-gara kita. Pas ngobrol sama
2: pas
1: Tengku
2: ngobrol,
1: Safik
2: bener,
1: ketemu. Aku langsung ajak yuk, jadi narsum yuk. Ayo.
2: Kalau rezeki gak kemana ya.
0: Benar.
2: Nah, terus saya ini dunia musik baru banget ya. Baru banget lah. Baru dari tahun 2023 masuk ke industrinya. Tapi dulu Inggit sebenarnya sudah pernah bermusik pada tahun 2002, pada tahun 2003. Tepatnya
0: awalnya
2: 2003
0: ya. Itu awal-awal masuk ke genre apa tuh, Kak?
2: Iya, kalau dulu kita karena masih anak band.
0: Anak band.
2: Jadi ya pop-pop gitu kan ya, pop alternatif di tahun-tahun 2004.
1: Di Jakarta atau di daerah?
2: Di Jakarta, Pak.
1: Jakarta.
0: Di mana tuh dulu?
2: Di Duren Sawit sekolah saya, SMA 103 Jakarta.
0: Siapa tahu ini ada yang denger ini SMA 100 berapa?
2: 103, CP3
0: ya, kalau CP3 ya. Ya, ini alumninya nih sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya. Akhirnya dari 2003 itu berlanjutlah dan sempat vakum ya.
2: Betul. Saya vakum, justru lucu nih ceritanya.
0: Gimana tuh?
2: Lucu dan sedih.
0: Kenapa?
2: Jadi saya meninggalkan teman-teman. Mohon maaf teman-teman, ini diulangi lagi.
0: Bandnya namanya apa sih?
2: Bandnya Pokers Band. Halo,
0: Pokers Band. Okay.
2: Jadi saya meninggalkan mereka karena saya harus fokus melanjutkan sekolah. Jadi pada waktu itu tuh kita sempat ikut kompetisi di Jakarta New Face. Dan album indie kami menang, menjuarai. Nah, karena saya kan ngeband gak pernah bilang sama orang tua. Jadi orang tua taunya ini anak sekolah. Tiba-tiba kita menang di daulat untuk kalau sekarang reguleran gitu kan.
0: Nah,
2: kan enggak mungkin ya perempuan putih abu-abu zaman itu.
0: Benar.
2: Padahal zaman itu emo ya. Emo banget gitu. Tapi orang tua saya kan orang tua yang orang tua yang kolot lah ya bahasanya gitu. Jadi mereka enggak mengizinkan. Saya langsung bilang sama teman-teman, mohon maaf teman-teman, saya dengan berat hati meninggalkan kalian, kalian silakan melanjutkan. Jadi akhirnya mereka bergantilah formasi untuk vokalisnya. Berubah mencari format laki-laki. Saya vakum. Dua dekade.
0: Padahal abis menang gitu ya.
2: Iya loh, di
0: puncaknya. Waduh, itu sih
2: ya,
0: lagi di puncaknya tiba-tiba harus memutuskan buat
2: tahu enggak apa yang terjadi?
0: Kenapa tuh?
2: Langsung depresi dong asik.
0: Pasti sih.
2: Sempat desperate, Pak.
0: Nah, itu gimana tuh, Kak? Caranya Kakak dari itu kan lagi di atas ya, bisa dibilang ya. Terus akhirnya harus berhenti nih karirnya karena benar-benar. Itu gimana tuh cara Kakak ngatasinnya?
2: Betul. Itu adalah perjalanan spiritual saya pertama kali.
0: Asik.
2: Jadi di dalam dunia musik saya ketemu sama kebangkitan spiritual lah ya gitu. Jadi perjalanan spiritual saya karena mau diceritain sedih lagi nih. Karena sebenarnya ada triggernya yang membuat saya untuk selesai di band itu. Saya punya hubungan dengan salah satu personil. Kita berbeda agama. Dan itulah yang menjadi trigger saya. Saya mau bawa kemana ini hubungan?
0: Aduh.
1: Liriknya di lagunya Wijaya 80 ya.
0: Oh ada ya.
1: Sama Sal Priadi.
0: Oh iya benar benar benar benar
1: berbeda agama.
2: Nah, lagu terus lagu itu ada satu lagu yang menjadi cerita hidup saya, namanya lagu judulnya Ku Coba.
0: Oke. Okay.
2: Jadi lagu itu menjadi doa buat saya. Mm-hmm. Akhirnya saya menang kompetisi dengan air mata yang mungkin bagi juri pada waktu itu saya menjiwai, padahal memang karena saya mengalami.
0: Waduh, emang posisinya lagi di begitu situ, ya.
2: Iya, betul. Ku Coba. Ya udah saya minta pamit sama mereka, saya lepaskan, itulah yang menjadi trigger saya meninggalkan. Dan akhirnya gimana depresi? Kebayang dong.
0: Iya, kebayang kan? Banget sih
2: hidup
0: kak
2: bareng
0: itu.
2: Sama mereka selama 2 tahun di sekolah. Bener. Terus saya harus kena punishment dari mereka kan. Bener. Jadi teman-teman tuh merasa lo gak profesional deh.
0: Kalau lo mau selesai sama dia,
2: selesai kan gak selesai sama kita juga.
0: Bener.
2: Ya juga sih sebenarnya. Tapi gimana ya kalau kelihatan masih satu circle.
0: Masih ada rasa yang aduh gimana sih ini.
2: Nah ya gitu. Pada waktu itu saya mikirnya gitu, udahlah saya selesaikan semuanya ya Tuhan. Ya Allah. Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya nih. Sampai saya bilang gitu, batin gitu.
0: Oke.
2: Saya tinggalin sedunia-dunia musiknya. Saya gak mau lagi bermusik. Jadi apapun kedepannya saya gak tahu. Semua saya serahkan sama engkau. Gitu pada waktu itu.
1: Nah terus bisa comeback akhirnya.
2: Nah gitu Pak.
0: Gimana tuh bener penasaran. Itu kan jadi kayak akhirnya kan bikin kayak trauma lah ya. Bisa dibilang istilahnya kan ya. Dari di atas terus akhirnya tiba-tiba berhenti. Dan itu mendadak lah bisa dibilang ya.
2: Betul.
0: Mendadak akhirnya gimana nih bisa balik lagi. Tapi jadi ceritain dulu baik, nanti baik, kita bakalan baik. Balik lagi setelah yang satu ini.

0: Yes, Bang Pro 2 masih bareng Ocit dan juga Mas Rio dan Kak Inggit di pagi hari ini.
1: Halo.
0: Gimana nih, masih semangat enggak nih?
1: Semangat dong.
0: Masih dong, ya.
1: Semangat
0: tadi kita
1: semangat CFD.
0: Waduh, semangat besok dong itu,
1: oh,
0: mah ya.
1: Besok ya.
0: Nah, tadi kita udah cerita masa lalunya, terus akhirnya memutuskan untuk balik lagi nih, comeback ya istilahnya.
1: Setelah 20
0: ya, comeback
1: tahun.
0: Setelah 20 tahun. Nah, itu gimana, Kak? Caranya tuh?
2: Caranya.
0: Mulai dari mana? Agak bingung ya, mulainya dari mana ya?
2: Caranya apa nih? Cara untuk comeback ya?
0: Iya, yeah, atau ceritanya awalnya akhirnya memutuskan untuk comeback ke industri musik tuh gimana tuh?
2: Oke. Sebenarnya tidak ada caranya, tidak ada tidak ada keinginan sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi tuh setelah saya vakum, saya mundur sedikit ya. Saya berdoa kan ya.
0: Okay.
2: Saya berdoa, saya minta sama Allah bahwa ya Allah, karena saya nih selalu menemukan pasangan pada waktu itu selalu berbeda keyakinan.
0: Oke.
2: Selalu gitu. Tidak pernah ada yang seiman sama saya. Jadi saya udah di titik spiritual saya bangkit. Akhirnya saya bilang, "Ya Allah, mau ngapain lagi sih?" gitu.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: kenapa
0: yeah.
2: saya selalu diberikan sama yang selalu berbeda keyakinan?
0: Okay.
2: Saya sudah lelah, saya bilang. Sekarang apapun yang kau berikan, yang penting seiman, saya bilang gitu. Tapi ternyata doa itu cepat loh, Pak. Saya yakin, saya meyakini bahwa apa yang kita minta ternyata memang dikabulkan. Dalam waktu tidak nyampai 1 tahun dari sisi saya sedang mengatur trauma, depresi, sekolah, masih di kelas 3 SMA, saya bertemu jodoh. Jadi jodoh ini ingin mencari istri ceritanya.
0: Okay,
2: jadi kami LDR 3 tahun. Nah, lalu setelah itu 3 tahun kemudian saya pindah ke Bali, hijrah. Setelah ke Bali saya menghidup dengan kehidupan yang baru, saya pindah lagi ke daerah Gunung Putri, ke Jakarta.
0: Oke.
2: Nah, dari situ saya masih tutup semua lingkungan dunia pemusik, semua teman-teman enggak ada yang tahu saya lost contact. Tapi enggak tahu kenapa ada rasa keinginan saya untuk mendatangi sebuah museum namanya Nike Ardila.
0: Oh,
2: yang di Bandung.
0: Iya.
2: Itu asal muasalnya, Pak.
0: Iya, iya, iya.
2: Pada tahun tepatnya di COVID 2000 berapa itu ya? 2019
0: 2000,
2: ya?
0: Iya, iya.
1: Awal-awal. 2020.
2: 2020. Itu saya datang ke sana, saya hanya ingin pengen tahu aja almarhum Nike itu seperti apa.
0: Okay.
2: Gitu. Saya datang museum, ternyata sampai di sana saya di welcome gitu keluarganya.
0: Oh.
2: Saya diminta nomor handphone. Kata mereka nanti ada komunitas. Saya enggak pernah tahu tuh ada komunitasnya.
0: Okay.
2: Jadi saya dicemplungin lah di grup komunitas dan sampai akhirnya ketua umum NAFC-nya datang ke rumah saya berkunjung silaturahmi. Dari situ titik saya kembali ke dunia musik. Padahal ya, jujur pada waktu saya datang event pertama itu saya langsung ini nyanyi ya.
0: Aduh.
2: Saya harus jaga karena
0: mulut
2: pengen nyanyi gitu.
0: Benar.
2: Aduh, gitu.
0: Aduh.
2: Itu nih musik.
0: Keringet dingin tuh kayaknya.
2: Iya, benar. Saya pakai masker dong. Karena masih ada trauma pasti pakai masker. Seolah-olah takut kayak ada yang ngenalin enggak ya gitu.
0: Iya,
2: pede
0: iya,
2: banget
0: iya,
2: gitu. Pakai masker terus lama-lama kakak ini mengajak saya untuk berkontribusi. Coba dong saya mau kamu berkontribusi. Kontribusi apa, Kak? Kamu jadi MC. Gitu ceritanya.
0: Oke, awalnya jadi MC dulu. Oke.
2: Yang namanya MC kan ada bintang tamu ya, kan?
0: Benar.
2: Bintang tamu kan nyanyi kan?
0: Benar.
2: Kita megang mic kan?
0: Iya.
1: Gatel ya, mulai.
0: Iya, benar.
2: Ketawanya saya nyanyi, saya ikutan tuh nyanyi.
0: Oke.
2: Nah, partner MC saya mendengar, "Loh, kamu bisa nyanyi?" Gitu asal-muasalnya.
0: Oh, enggak. Aduh, ketahuan deh.
2: Enggak, saya cuman suka aja sama lagunya, padahal kerinduan itu ternyata gak bisa disimpan.
1: Betul.
2: Ya, jadi mulut saya ikut nyanyi, padahal itu lagu yang baru saya dengar, tapi saya ikut nyanyi. Akhirnya mungkin dari situ energinya kelihat sama partner ini. Partner ini mengajak saya untuk berkolaborasi. Yuk kita bikin musik, kata dia. Yuk kita bikin lagu namanya Ilusi.
0: Oke.
2: Dari situ saya udah mulai dia belum tahu saya punya luka, saya harus dari mana lagi nih, bagaimana nanti saya akan dilihat teman-teman saya yang lama nih, selama ini kan saya ngumpet gitu. Itu asal-muasalnya, tapi saya serahkan lagi semuanya sama Allah. Saya bilang, "Ya Allah, kok udah sampai di sini ya? Kan saya waktu itu udah janji gak mau, tapi terserah deh, gimana deh gitu, baiknya gimana." Sampai akhirnya ridonya turun nih, ceritanya ridonya turun. Saya launching lah di RRI Pro 1.
0: Oke, gitu. Nah, yang disitu, Ilusi ini ya?
2: Yang Ilusi, 2023. Okay.
0: Kenapa namanya Ilusi? Ada dari cerita itu kah atau gimana nih?
2: Sebenarnya nama Ilusi saya yang minta. Jadi songwriternya itu judulnya pengennya Keterpurukanku.
0: Oke.
2: Kan beliau gak tahu karakter saya. Nah, jadi saya harus mencoba untuk, saya sekarang udah tahu nih, saya kalau nyanyi ini sering jadi kejadian gitu loh, Pak. Karena dulu lagu yang di album-album saya bersama teman-teman saya, ada satu lagu judulnya Kucoba. Itu menjadi relate kenyataan saya gitu. Jadi kayak ibaratnya kalau lirik itu terus saya ulang, kan saya yang nyanyi nih.
0: Iya, iya, iya.
2: Kalau keterpurukan pun terus saya terpuruk mulu nih.
0: Iya, lama-lama jadi doa gitu ya.
2: Iya, doa buat saya.
0: Oke, oke, oke.
2: Iya, dia sih nitipin aja gitu kan. Saya gak mau jadi doa buat saya. Saya bilang ilusi aja, saya bilang. Kenapa ilusi? Enggak, udah cocok ilusi.
0: Gak mau nih doa-doa yang aneh ya, yang negatif ya. Oke, oke. Akhirnya dari situlah mulai masuk lagi ke industri musik gitu ya. Dan akhirnya kemarin baru aja ngeluarin EP judulnya Memoir.
2: Betul, tajuknya Memoir.
3: Memoir itu memori kan ya?
0: Memoir itu apa? Memori.
3: Memori ya.
2: Memori, catatan.
0: Oh, catatan memori. Kenapa namanya memori? Atau sama punya cerita dari latar belakang kakak atau gimana nih?
2: Betul, betul. Dan saya mengambilnya juga cuma 4 lagu di tahun 2026. Rilisan pertama bulan Januari, judul lagunya Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
2: Itu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya alami.
0: Okay.
2: Songwriternya Mas Dedi Hamid. Ini ada orang di depan.
0: Oke, ada juga sama kita ya guys.
2: Support system. Dan itu menjadi real, makanya kan tajuknya Memoir. Realnya saya.
0: Okay.
2: Kalau yang ilusi tadi kan perjalanannya, comebacknya aja nih di dunia musik, tapi bukan saya mengalami. Lalu yang kedua berjudul Serupa Ambun, itu kebetulan Inggit sendiri yang menuliskan.
0: Wow.
2: Nah ini kebangkitan spiritual buat saya, kalau yang Serupa Ambun. Perjalanan dimana saya diremehkan, dikucilkan, karena kedatangan saya di sebuah komunitas yang menurut mereka menjadi keganggu dengan para gestarnya.
0: Oke.
2: Biasa ya.
0: Iya, biasa.
2: Persaingan dagang menurut mereka.
0: Benar.
3: Sampai segitu
0: bener-bener
3: ya.
0: Sampai orang segitu baru lho, nih gitu kan.
2: Iya, iya, iya.
0: Benar-benar. Oke.
2: Jadi itu saya ambil perjalanan hidup pahitnya. Saya kembalikan ke diri saya sebelum saya menyalahkan mereka. Karena kan mereka memang tidak tahu tujuan saya untuk apa. Tapi dari sinilah saya bisa menceritakan bahwa saya datang ke industri ini bukan untuk mencari atau menggeser seseorang di dunia apapun. Saya hanya berjalan seperti yang Allah berikan semua jalannya. Yang kedua itu lagu Kesepian. Sama, itu songwriternya bernama Firman. Masih satu circle dengan kami di komunitas NIFC. Saya ambil itu juga dari sekian lagu yang dia berikan ke saya, karena itu masih relate dengan perjalanan hidup saya. Dan yang terakhir Teman Sejati. Ini juga paling menyedihkan. Makanya saya bilang, ya Allah kok saya
0: sedih-sedih terus ya kayaknya ya hidupnya ya. Padahal mah enggak.
2: Saya kehilangan seorang teman.
0: Oke.
2: Itu bagian dari circle kami, MUA saya, dan beliau juga seorang musisi. Baru saja ingin berkarir di dunia musik. Dia harus berpulang dulu. Jadi lagu ini diciptakan oleh teman kami juga, satu circle juga, tim kreatif juga, namanya Kak Fian Yuan. Dia idolanya kan Nika Ardila. Jadi sebenarnya itu buat almarhum Anike.
0: Tujuannya
2: dia.
0: Benar-benar.
2: Tapi karena akhirnya kami kehilangan teman, saya yang menyanyikan, teman kita sendiri, jadi relate kan buat saya lagi. Jadi saya bungkus 4 tuh Memoir. Jadi emang itu lagu yang jujur yang saya alami, saya rasakan. Mau kurang apa lagi coba?
0: Aduh, kayaknya pagi-pagi jadi agak mellow sedikit ya ini ya.
3: Jadi catatan kecil seorang Inggit ya.
0: Ya Allah. Wah, benar-benar. Mungkin nanti itu bisa jadi lagu selanjutnya.
3: Catatan kecil. Judul,
0: ya, gitu ya sama Pro 2. Wah, seru banget. Dan mungkin kalau lu pengen dengerin atau mungkin nanti pengen ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2 sama album terbarunya itu yang judulnya Memoir, lu bisa gabung ke WhatsApp punya Pro 2 di 0811 800 105.

0: Teman Pro 2 balik lagi di Musicpreneur Teman Pro 2 di pagi hari ini bareng Mas Rio dan juga Kak Inggit.
1: Iya.
0: Dan wah ceritanya sih udah panjang banget ya. Aku mau ngebahas soal dari EP Memoir ini.
1: Baik.
0: Nah ini ada berapa lagu Kak?
1: Sorry. Ada 4 lagu.
0: Ada 4 lagu. Yang pertama
1: Cinta Bertahanlah.
0: Oke.
1: Okay. Serupa Embun.
0: Oke.
1: Okay. Kesepian.
0: Uh-huh.
1: Dan Teman Sejati.
0: Oke, okay, ada 4. Dan tadi ada yang ditulis kakak sendiri ya?
1: Betul, Serupa Embun.
0: Serupa Embun, itu gimana tuh kak rasanya nulis lagu sendiri akhirnya bisa masuk ke EP kakak nih?
1: Mm-mm. Rasa yang pertama tuh excited,
0: mm-mm,
1: karena ada kepuasan.
0: Oke, okay,
1: ya, okay. Saya bisa menulis lirik.
0: Oke. Okay.
1: Sebelum jadi lagu karena bener, itu enggak ada nada pada waktu itu.
0: Oh, belum ada.
1: Belum
0: berarti
1: ada nada. Okay. Saya enggak bisa di dunia nadanya.
0: Mm-hmm.
1: Saya bisa di dunia liriknya gitu. Nah, mm-hmm, itu kan perjalanan.
0: Mm-hmm.
1: Perjalanan spiritualnya si penyanyinya nih, si okay, Inggit ini. Senangnya tuh yang membuat saya senang tuh saya ingin membagikan kepada teman-teman di luar sana. Mm-hmm. Jika kalian okay, mengalami hal yang sama sama saya gitu. Paling enggak dari 4 lagu ini ada 1 lagu lah gitu yang bisa
0: mewakili,
1: menemani
0: gitu ya.
1: Mewakili dan bener-bener menemani gitu.
0: Oke, okay. Nah menurut Mas Rio nih udah dengerin EP-nya Kak Inggit ini gimana nih kak?
2: Ya terus terang aku sama Inggit juga baru kenal,
0: mm-hmm,
2: karena itu juga pertemuan sama sahabat saya Tengku Syafiq kan,
0: okay,
2: pencipta lagu di juga komposer.
0: Mm-hmm.
2: Gak tahu spontan aja,
1: yeah,
2: abis siaran kan sama mm-hmm Tengku Syafiq, mm-hmm, mau gak jadi narsum di acaraku bilang gitu,
0: okay,
2: Musicpreneur.
0: Okay.
2: Mau itu. Tak kira kan kasih linknya aku denger dong.
0: Mm-hmm.
2: Ya memang di dalam musiknya atau liriknya atau bentuk dari bungkusan musiknya, mm-hmm, itu menjadi satu. Aku udah baca sebenarnya, mm-hmm, apa yang ada di dalam musiknya itu, apa yang terjadi sesuatu.
0: Oh,
2: tapi kan belum ngobrol, baru tadi
1: udah didiagnosis ya.
0: Iya, oke.
2: Karena kebetulan aku hipnoterapis certified juga, jadi pas okay dia baru ngobrol barusan, mm-hmm, oh ya berarti terbukti di dalam satu bentuk bungkusan lagunya, uh-huh, ada sesuatu yang perlu disampaikan.
0: Mm-hmm.
2: Jika ada teman-teman atau siapapun di luar sana yang menyerupai atau sama dengan kejadian ini,
0: okay,
2: sehingga ini bisa mengobati rasa trauma terhadap batin apa yang terjadi.
0: Oke. Okay.
2: Karena musik itu sangat penting. Tadi di off air kan kita ngomong,
0: iya,
2: kan?
0: Iya, kita ngobrol banyak tadi.
2: Frekuensi gelombang elektromagnetik itu memang benar-benar relate dengan apa yang ada di semesta alam ini.
0: Mm-hmm.
2: Ketika frekuensi ini dibentuk secara positif, mm-hmm, terhadap EP yang disebut Memoir ini, mm-hmm, maka ini menjadi CR bagi Inggit sendiri.
0: Iya, betul.
2: Gitu kan, CR, mm-hmm, dalam bentuknya dia bagaimana caranya, implementasi, mm-hmm, dalam musiknya, melodinya, chordnya, sampai ke liriknya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, itu yang aku tangkap dari EP-nya Inggit hari ini. Dan kalau suara gak usah diobrolin lah, karena memang suara bagus.
0: Oke, okay, oke. Okay,
2: ya kan,
0: okay, okay.
2: Secara teknik dan basicnya itu memang benar-benar penyanyi gitu.
0: Mm-hmm.
2: Gak perlu dicari kesalahannya di mana, karena memang bentuknya udah penyanyi.
0: Mm-hmm.
2: Cuman yang kita bicarakan di sini kan di dalam Musicpreneur, bagaimana caranya mengelola entrepreneurnya terhadap, yeah, musik industri. Dan tadi aku tanya, Inggit, ini siapa yang melakukan eksekutif produser? Aku sendiri.
0: Yeah.
2: Berarti kan memproduksi
0: ya
2: itu ya dengan tim-timnya lah ya. Misalnya yang pencipta lagu si A, si B termasuk dia sendiri jadi pencipta,
0: mm-hmm,
2: lagu lalu dibungkus,
0: mm-hmm,
2: siapa pemusiknya.
0: Mm-hmm.
2: Ini sih good gitu.
0: Mm-hmm.
2: Dan ini bagi Musicpreneur di Nada Bumi juga suatu saat kita bisa kerjasama sama Nada Bumi, entah itu dari eventnya, entah itu nanti produksi-produksi berikutnya.
0: Iya, iya, iya.
2: Kita gak ada yang tahu karena setiap aku bawa narsum itu rata-rata akhirnya bekerja sama dengan Nada Bumi. Karena Nada Bumi sebagai stakeholdernya RRI juga, sebagai record label juga, sebagai holding company untuk dunia musik industri yang mempunyai program Musicpreneur tadi.
0: Wow. Wah,
2: makanya acaranya ada di sini kan, Live
1: Indonesia.
2: Iya.
1: Ini tuh masih buta, ini apa gitu?
2: Iya.
1: Karena memang program yang baru.
0: Iya.
1: Buat dan Inggit sih ya, buat
0: betul. Wah, keren banget ya. Dan mungkin dari Kak Inggit nih punya harapan nggak buat kakak sendiri buat kedepannya itu gimana?
1: Ya. Harapan buat Inggit sendiri pastinya supaya Inggit lebih semangat lagi ya.
0: Mm-hmm.
1: Pengen banget Inggit bisa survive di dunia musik.
0: Amin.
1: Khususnya di jalur-jalur indie.
0: Oke.
1: Okay. Karena memang mungkin memang sampai detik ini Allah takdirin saya masih indie.
0: Oke.
1: Okay. Gitu ya. apakah kedepannya saya bisa bekerja sama, mm-hmm. itu kan hanya Allah yang tahu ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Gitu. Tapi sejauh ini pun Inggit tetap welcome kok. Makanya di sosial media Inggit open kolaborasi. Jadi Inggit senang untuk bekerja sama, bersinergi. Itu dari dulu. Itu dari dulu. Jadi harapannya supaya semoga orang-orang yang datang di sekeliling Inggit saat ini adalah orang-orang yang dengan afirmasi positif.
2: Betul.
1: Orang-orang dengan vibe positif gitu. Biar supaya Inggitnya tetap bisa jalan nih di koridornya dia.
0: Benar.
1: Gitu sih, amin mudah-mudahan.
0: Okay. Ya. Kalau dari Mas Rio, harapannya buat Kak Inggit?
2: Iya, dengan cerita tadi kan menurut aku sih ini banget ya, wise.
0: Iya.
2: Dalam arti bisa 20 tahun dari trauma yang ada, kita gak bicarakan traumanya ya, tapi dari trauma yang ada menjadi netral kembali. Ini sulit, karena tadi cerita udah ke psikolog segala macam itu sangat sulit. Memang kita ketemu baru sekarang, kalau ketemunya 2 tahun lalu aku bisa bantu lewat hipno kan.
0: Iya.
2: Tapi ya sudah lah, tapi kan ternyata sudah comeback kan.
0: Betul.
2: Nah, setelah comeback ini ternyata comeback itu lewat frekuensi, lewat musik itu sendiri. Apa yang terjadi di awal masalah di musiknya yang jadi masalah.
0: Masalahnya
2: kan?
0: Malah jadi
2: malah itu menjadi obatnya.
0: Obatnya gitu ya.
2: Benar. Serunya di situ. Jadi dari masalah menjadi obat juga. Sama kayak racun. Sebenarnya kan racun-racun di dunia ini obatnya adalah si racunnya itu sendiri kan. Kayak di film-film China.
1: Ya.
0: Benar.
2: Lagi film
0: vaksin
2: silat.
0: Vaksin kan juga dari intinya juga kan, virusnya sendiri kan.
2: Jadi penawarnya adalah virusnya sendiri. Musik juga begitu.
1: Wah, keren begitu. Itu yang mau Inggit bagikan ke teman-teman loh sebenarnya itu.
2: Ini terjadi hari ini. Okay.
0: Jadi kalau misalkan teman-teman Pro 2 tuh yang mau dengerin, di mana sih Kak? Bisa dengerin di mana?
1: Untuk semua di all digital platform namanya Inggit Awulan, INGGITAWULAN.
0: Oke, dan kalau misalkan mau kepoin sosial medianya bisa ke
1: sama
0: INGGITAWULAN. Nah, langsung aja Inggit Awulan, ada titiknya ya sama Pro 2. Oke, thank you banget buat Kak Inggit dan juga Mas Rio ya.
2: Sama,
0: buat hari
2: sama.
0: Ini di Music Trainer.
2: Sukses.
0: Dan sukses terus buat EP-nya ya.
1: Amin.
0: Memoir
1: amin.
0: Ya, nanti semoga buat kita yang mungkin ada trauma juga bisa didengerin ya ini teman Pro 2.
1: Amin.
0: Oke, nanti kita bakalan lanjut lagi di Sepeda Selamat Pagi teman Pro 2 bareng gue.

Throttle BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari tadi jam 5 pagi ya teman Pro 2, sampai sekarang mau jam 10 pagi teman Pro 2. Dan buat lu yang ada di jalan, nanti mau seru-seruan atau mungkin mau request lagu, langsung aja bisa ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Dan karena mau

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

91.1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kembali lagi menyapa tentunya dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Faiza kembali lagi ya teman Pro 2 ya. Dan sudah pukul 12 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur ya. Waktunya informasi kuliner dan juga UMKM di hari Sabtu ini teman Pro 2. Kayaknya seru teman Pro 2 kalau kita bahas tentang trik UMKM memanfaatkan tren ya, atau sesuatu mungkin yang viral gitu ya di media sosial, dan gimana triknya ya, bakal aku ringkas dari berbagai artikel teman Pro 2. So setelah ini Faiza bakal balik lagi dengan informasi ya tentunya. Jadi jangan kemana-mana mungkin ya, kamu yang lagi menikmati makan siangnya kamu juga masih di 90.1 ya teman Pro 2.

0: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang. Aman, banyak yang pakai, santai aja.
1: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
2: Narkoba tidak pernah menguatkan. Ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kembali lagi dari Jalan Pusaka Pro nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Dan nah, sesuai dengan janjiku tadi ya, aku mau share teman Pro 2 gimana sih mungkin ya para pelaku UMKM memanfaatkan tren media sosial secara maksimal, teman Pro 2. Sampai tua. Iya, tentunya teman Pro 2, UMKM ini harus berfokus pada pembuatan video singkat ya, seperti Reels, TikTok dengan hook yang memancing perhatian. Menggunakan audio atau musik yang lagi viral, itu apa? Boleh dimanfaatkan ya, terus buatlah kontennya gitu. Dan juga mungkin seperti ya teman Pro 2, ada kolaborasi-kolaborasi dengan kreator lokal, micro influencer ya, untuk menjangkau target-target pasar yang lebih luas dan relevan, itu boleh dicoba teman Pro 2. Kalau melihat langkah-langkah strategis, terus juga taktisnya yang tentunya bisa kamu terapkan dengan mudah pada bisnis kamu, itu ada nih teman Pro 2 beberapa poinnya. Yang tadi aku udah bilang ya teman Pro 2, ikuti pola tren terkini ya. Misalkan sekarang ada audio yang lagi viral, kicau mania gitu kan. Terus juga tren yang lagi viral itu pakai lagu sesi potret versi sedihnya, atau audio-audio apa gitu teman Pro 2, itu bisa ya digunakan ya untuk menarik audience dan engagement teman Pro 2. Jadi pantau dan trending audio itu lagi trending apa, gunakanlah di konten kamu ya. Ini merupakan trik termudah tentunya teman Pro 2 agar video kamu tuh lebih cepat masuk ke halaman rekomendasi sesuai algoritmanya. Dan barulah buat konten-konten edukatif atau mungkin behind the scene-nya. Jangan hanya mengunggah iklan untuk jual produk kamu, tapi boleh konten keseharian kayak behind the scene prepare jualan kayak gimana, atau mungkin behind the scene bikin misalnya kamu jualan kue. Nah, behind the scene-nya prosesnya tuh pembuatannya gimana, boleh itu ya dijadikan sebagai referensi. Jadi buat konten di balik layar pembuatan produk atau tips yang relevan dengan kebutuhan konsumen, itu bisa digunakan teman Pro 2. Ada beberapa trik lainnya yang bakal aku share setelah ini tentunya teman Pro 2, untuk para pelaku UMKM yang ada di wilayah Jayapura ya. Dan mungkin juga nih teman Pro 2 ada yang lagi dengerin, para pelaku usaha UMKM di Jayapura, terus pengen diundang untuk ngobrol-ngobrol di iklim. Kita streaming ya di live YouTube dan juga RRI ya, Pro 2 Jayapura. Boleh ya langsung ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura. Setelah ini Faiza bakal balik lagi teman Pro 2, so jangan kemana-mana.
1: Teman terbaik kamu.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

0: M Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

benefit lainnya, ini tuh sebenarnya memotong jarak antara pelanggan yang melihat tren dan melakukan pembelian, bisa dimanfaatkan tentunya teman Pro 2. Terus terakhir ya, jangan lupa analisis performa dan evaluasi. Misalkan kalau kamu ada akun bisnis, udah diubah tuh semuanya, ini udah kerangkum ya di media sosial ini gitu ya. Ada bisa fitur in analisis untuk bisa lihat insight media sosial kamu tuh gimana sih gitu ya. Konten apa sih yang paling banyak di view, banyak di like, banyak di share, itu nanti kelihatan teman Pro 2 hasilnya dari fitur analisis. Dan terakhir itu adalah evaluasi data. Cek konten mana yang paling banyak disimpan, yang di share ya, yang di likes, itu fokuskan aja pembuatan konten pada gaya atau format tersebut. Misalkan orang pada suka ya lihat BTS, kamu prepare jualan misalkan di Car Free Day ya, kamu prepare gimana OTW dari rumah ya, di perjalanan siap-siapin meja-meja untuk set di Car Free Day, terus juga pajang-pajang produknya, prosesnya itu di video semuanya dijadiin konten teman Pro 2. Kalau itu ke like berhasil, berarti konten itu yang disuka sama para netizen gitu. Oke, teman Pro 2, semoga tips tadi ya yang udah aku rangkum dari beberapa artikel bisa bermanfaat dan juga menjadi referensi untuk para pelaku UMKM yang lagi mungkin dengerin di siang hari ini ya. Karena nanti di jam 1 siang teman Pro 2 Faiza akan share lagi informasi olahraga dari rri.co.id setelah ini. So jangan kemana-mana teman Pro 2.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balcast, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: KPI for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau sembar petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu. Kalau begitu boleh nggak pinjam payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Sudah pukul 13 lewat 2 menit waktu Indonesia Timur dan masih sama Faiza Sintia menemani teman Pro 2 waktunya informasi olahraga dari rri.co.id. Ya, teman Pro 2 untuk informasi pertama ini datang dari Pedro Acosta yang tampil tercepat pada sesi latihan MotoGP Catalunya 2026 hari Jumat kemarin. Sementara dua rivalnya George Martin dan Francesco Bagnaia gagal mengamankan tiket otomatis menuju sesi kualifikasi Q2 dan Pedro Acosta membawa KTM memimpin sesi setelah mencatatkan waktu tercepat menjelang akhir latihan di Circuit de Barcelona Catalunya. Remembering, I close my eyes and come right back. Ya, Brad Binder melengkapi dominasi KTM dengan finish ketiga pada sesi tersebut dan Alex Marquez memisahkan dua pembalap KTM setelah mengakhiri sesi di posisi kedua. Pembalap Gresini ini itu kembali menunjukkan performa kuat usai mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan bebas sebelum.

94 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Informasi olahraga selanjutnya ini teman Pro 2 datang dari pelatih Japan National Football Team Hajime Moriyasu yang tidak memasukkan Kaoru Mitoma ke dalam skuad Samurai Biru karena masih dibekap cedera jelang 2026 FIFA World Cup. Absennya Mitoma menjadi kehilangan besar bagi Jepang. Selain Mitoma, Moriyasu juga kehilangan sejumlah pemain penting lainnya akibat cedera seperti Wataru Endo, Ko Itakura, dan Takehiro Tomiyasu, teman Pro 2. Ya, walaupun meski demikian, Jepang masih diperkuat sejumlah pemain berpengalaman termasuk veteran Yuto Nagatomo. Pengalaman pemain senior tentunya dinilai penting untuk menjaga keseimbangan tim menghadapi persaingan di Piala Dunia 2026.

Dan pada Piala Dunia 2026, Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia, dan Swedia. Persaingan untuk merebut tiket ke babak berikutnya diperkirakan berlangsung ketat, teman Pro 2. Masih di info Pro 2 Olahraga, setelah ini masih ada informasi lainnya, tetap di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tenang aja, ini cuma buat nyoba, sekali doang, aman, banyak yang pakai, santai aja.
2: Tapi kalau hidupku yang jadi taruhannya, aku mau mimpi. Aku mau keluarga percaya, aku mau masa depan yang cerah. Aku gak mau pakai narkoba.
3: Narkoba tidak pernah menguatkan, ia menghancurkan perlahan, tanpa memberi kesempatan kedua. Katakan tidak pada narkoba, agar kamu masih punya hari esok. Dan hidup sehat adalah pilihan berani. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

95,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kembali lagi di informasi olahraga, tentunya teman Pro 2, yang kali ini informasi datang dari Alex Marquez yang tampil dominan pada sesi latihan bersama latihan bebas pertama, maksud saya MotoGP Catalunya 2026 hari Jumat kemarin. Pembalap Inggris ini itu unggul jauh, sementara George Martin mengalami kecelakaan keras pada sesi pembuka. Cuaca dingin membuat lintasan sirkuit de Barcelona Catalunya sulit dikendalikan oleh para pembalap, dan tentunya teman Pro 2, Martin terjatuh di tikungan 12 saat memimpin catatan waktu kurang dari 20 menit jelang sesi terakhir, teman Pro 2. Ya, juara dunia 2024 itu terpental bersama motornya hingga menghantam pasar pengamanan lintasan, dan Martin masih mampu berjalan meski terlihat kesakitan setelah insiden tersebut. Juara GP Prancis pekan lalu kemudian menuju garasi Aprilia bersama dokter MotoGP Angel Charte untuk pemeriksaan awal. Setelah dinyatakan aman, Martin kembali mengikuti sesi latihan start di lintasan teman Pro 2. Oke, masih di informasi olahraga, Faiza akan kembali lagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. So, stay tune terus teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

musik aktif. Akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian

Courage Girl dari Beyonce teman pro 2 menemani di pukul 13:42 waktu Indonesia Timur. Dan aku mau share satu informasi terakhir, informasi olahraga dan tentunya masih dari rri.co.id teman pro 2. Yang kali ini datang dari Santa Pauli yang akan menjamu Wolfsburg dalam laga pekan terakhir di Bundesliga 2025-2026 teman pro 2. Ya, pertandingan penentuan nasib degradasi antara 3 tim terbawah klasemen yang sama-sama 26 poin ada Wolfsburg, Heidenheim, dan Santa Pauli. Pertandingan ini bisa dibilang krusial karena pertanyaan mengenai tim mana yang akan finish di peringkat ke-16 dan lolos ke babak playoff promosi atau degradasi akan dijawab di sini teman pro 2. Tuan rumah Santa Pauli memasuki pertandingan dari tempat yang kurang strategis, posisi ke-18, dan kekalahan 2-1 atas Leipzig pekan lalu membuat mereka terpuruk ke dasar klasemen akibat selisih gol. Kendati begitu, menjelang kedatangan VfL Wolfsburg, kepala pelatih Santa Pauli Alexander Blesin menyampaikan tidak akan perubahan secara strategis dan ia menjelaskan perubahan hanya dilakukan dalam latihan supaya meringankan suara.

terbaik kamu. Satu buah lagu tentunya Teman Pro 2 yang baru-baru ini lagi viral ya. Kenapa? Karena ada fans fanatik dari Afgan Teman Pro 2 yang bikin geleng-geleng kepala deh pokoknya. Mungkin kamu udah lihat ya di media sosial ya. Jadi aku langsung putar aja deh lagu Afgan featuring Jackson MIA untuk kamu Teman Pro 2 di siang hari ini.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: by for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for yay info.

Iya, 90,1 FM Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Tetap bukan kamu, Raisa Fitoni Roni Parulian, teman Pro 2. Masih menemani dari Jalan Tersangkapura nomor 23 Jayapura di pukul 14:05 waktu Indonesia Timur. Masih menemani tentunya teman Pro 2 dengan lagu-lagu top 20 hit list ya. Teman Pro 2 yang menemani di siang harinya kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur. Dan ya, kalau top 20 chart itu nasionalnya besok ya teman Pro 2 di hari Minggu. Jadi nantikan aja, semoga lagu-lagu favorit kamu masuk di top 20 minggu ini teman Pro 2. Apakah mungkin juara satunya top 20 nasional masih dimenangkan sama Enau featuring Aris Alir Alce. Efek belum makan siang kali ya Faiza, jadi agak-agak lidahnya keceletot gitu lah teman Pro 2. Maksudnya Enau featuring Ari Lesmana sesi potret kemarin menjuarai peringkat pertama top 20 nasional. Apakah minggu ini masih? Makanya request terus teman Pro 2. Aku kembali lagi nanti ya teman Pro 2 tentunya. Setelah ini aku bakal kasih informasi hiburan untuk kamu dari dunia musik Indonesia. Stay tune terus teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

90,1 FM Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu. Masih ditemani sama Faiza Sintia, tentunya teman Pro 2 dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, teman Pro 2. Kalau ngomongin tentang musik-musik gitu ya, di ya belantara musik Indonesia saat ini tuh kayaknya keren-keren gak sih teman Pro 2? Berbagai kolaborasi-kolaborasi ya teman Pro 2 ya, dari para musisi Indonesia ini tuh saking keren ya gitu ya, sampai mungkin sekarang-sekarang tuh kayaknya musik itu dari cuman obrolan aja bisa jadi musik gitu. Kayak yang lagi viral ya sekarang ini, Veronica lagu di TikTok itu ya, yang banyak orang pakai untuk videonya sebagai musiknya. Itu cuman dari dialog biasa jadi musik teman Pro 2. Itu keren banget sih. Mungkin kamu juga ya udah ikut tren Veronica itu ya teman Pro 2 ya. Keren sekali ya. Dan ya itulah namanya perkembangan teknologi digital ya. Saat ini teknologi segalanya itu bisa memudahkan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah rilisan lagu Veronica itu teman Pro 2 ya. Lirik-lirik doang gitu padahal ya, kau kenal Veronica gitu kan ya. Kayak cuma lirik doang tapi bisa menyentuh gitu teman Pro 2 ya. Bisa membangkitkan musik Indonesia gitu ya, dengan berbagai keunikannya tentunya. Oke nih teman Pro 2, karena Faiza juga masih menemani hingga pukul 18 nanti. Dan tentunya teman Pro 2 ya, masih di ya lagu-lagu aja sih at least yang menemani kamu hingga pukul 15 ini. Pokoknya kamu yang lagi di perjalanan, be enjoy ya, hati-hati di perjalanannya. Dan pokoknya stay tune terus, masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Jangan kemana-mana teman Pro 2.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

Iya, Tanpa Cinta dari Tiara Andini menemani pukul 14.42 waktu di Indonesia Timur ya, yang matahari Jayapura siang menuju sore ini masih sangat luar biasa, dan ini hari Sabtu ya teman bro dua. Artinya mungkin sesaat lagi, sedikit lagi juga kamu sudah mau prepare untuk bermalam mingguan. Apakah ya, mungkin ada juga yang sudah di luar, sudah dari tadi gitu ya, pergi nonton, pergi car free day, atau kemana-mana gitu teman bro dua.

Karena jujur ya teman Pro 2, kalau masih muda tuh kayaknya energi tuh full gitu ya. Mau diajak nongkrong kemana, nonton di mana, nonton film apa, mau coba-coba kafe-kafe baru kayak seru banget dan yuk gas gitu. Kalau dulu bahkan aku di Bandung, di sini juga ada ya beberapa mungkin komunitas motor, San Mori gitu ya. Kalau di Bandung itu San Morinya apa? Cari sarapan teman Pro 2 ke kebun teh ke atas sana. Jadi dinginnya, segarnya, sejuknya enak banget teman Pro 2. Jadi selagi kamu masih punya energi muda itu ya, terus keluarkan, maksimalkan ya. Kalau boleh gitu ya, kamu dari Jayapura sini pergi ke Doyok sana, ke Kali Biru gitu kan, mandi-mandi pagi. Apalagi masih long weekend begini teman Pro 2, nanti sebelum hari Senin itu kan udah habis lagi tuh tenagamu gitu ya. Jadi di charge dulu lah, bikin happy dulu ya. Oke deh, tentunya teman Pro 2, jadi nanti juga di jam 3 sore ya, masih ada top-top hit list ya dari internasional, lagu-lagu dari luar tentunya teman Pro 2 di jam 3 sore. So jangan kemana-mana, dan satu buah lagu dari Delantis teman Pro 2, Bila untuk kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Mental health atau kesehatan mental adalah segala kondisi yang mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial. Hal tersebut yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak. Menurut World Health Organization atau WHO, menyatakan bahwa individu yang sehat secara mental adalah individu yang dapat menyadari setiap potensi yang ia miliki, mampu mengelola stres yang wajar, dapat bekerja secara produktif, serta mampu berperan dalam komunitasnya. Oleh karena itu, kesehatan mental merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Berdasarkan data yang ada, gangguan mental diketahui mempengaruhi sekitar 19% populasi dewasa, 46% populasi remaja, dan 13% populasi anak di seluruh dunia. Meskipun proporsi tersebut cukup tinggi, hanya separuh dari penderita gangguan mental tersebut yang menerima perawatan secara mumpuni. Para psikolog menguraikan tentang memberikan pertolongan pertama kesehatan mental bagi setiap individu yang membutuhkan. Mental Health First Aid menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan pengetahuan mengenai kesehatan mental dan meningkatkan perilaku mendukung terhadap individu dengan masalah kesehatan mental. Ada beberapa gangguan dari kesehatan mental, seperti depresi, psikotik, penyalahgunaan obat, gangguan makan, dan demensia. Serta kondisi krisis kesehatan mental atau jiwa seperti resiko bunuh diri, mencederai diri,

Sudah pukul 15 waktu Indonesia Timur dan tentunya masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat sore, halo. Aku mau nyapa dong, selamat sore untuk kamu yang ada di wilayah kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Selamat sore semuanya, gimana Jayapura, amankah hari ini? Barangkali mungkin ada yang lagi di perjalanan ya, aman. Mungkin dong masih pada tidur semua gitu ya. Anak-anak muda ini masih mengumpulkan energi kalau ke jam-jam segini. Baru sebentar ya chat biasanya posisi. Iya gak sih? Karena benar teman Pro 2, sekarang banyak banget tempat ngopi seru, enak, asik ya di Jayapura yang kayaknya kau mau kopi apa kau pilih ya. Mau kopi di mana kau pilih teman Pro 2. Ya, mau yang agak-agak skena kah ala Jayapura ada di sini. Mau yang kopinya mungkin agak-agak strong boleh ke sini ya. Ada juga beberapa tempat kopi yang punya menu itu seblak teman Pro 2. Jadi dok, kau makan seblak sambil kau ngopi, seru kan? Atau mau sambil lihat sunset dikit ya, itu melipirlah ke Venue Dayung atau ke Jembatan Merah. Wih, aku pun ya kalau anakku bisa dititip mau pergikah ke sana. Tapi gak usah bawa anak. Karena apa? Anak lagi aktif-aktif ya. Kalau ikut itu lari bisa nyemplung ya teman Pro 2. Jadi makan juga gak ini gitu, gak nyaman gitu. Karena sambil memantau anak gitu ya. Tapi kalau kau masih muda sih, masih single, wild and free ya. Bisa manfaatkan ya teman Pro 2 kesempatan malam minggu seperti ini ya. Apalagi kalau ditambah sama lagu-lagu internasional teman Pro 2 selama 1 jam hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur. So, apa yang kamu tunggu ya? Masih di 90,1, jangan kemana-mana teman Pro 2. Hitlistnya banyak nih sampai nanti jam 16, oke? Okay?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Stop playing with them, right?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Masih di International Top 20 Local ya, teman Pro 2 dan Faiza juga masih bersama kamu. Selamat sore, halo semuanya ya dari Studio Pro 2. Selamat sore untuk kamu di segala aktivitas kamu, dari ruang dengar kamu, teman Pro 2 semuanya. Matahari aku lihat dari studio udah agak-agak turun nih teman Pro 2, gak sepanas pica luar biasa kayak tadi ya. Jadi sudah bisa nih kamu untuk OTW gas gitu ya. Menuju tempat tongkrongan kamu teman Pro 2 barangkali. Menikmati secangkir kopi ya di sore hari sambil ditemani sama pisang goreng sambal. Siapa favoritnya teman Pro 2? Kalau suka sama kayak aku, cafe latte ya, pakai pisang gitu kan. Cafe latte kan non sugar ya, jadi gak manis. Terus tambah pisang goreng, sambal, enak mantap apa teman Pro 2. Jadi pengen deh aku, tapi tunggu dulu deh pulang dinas, nanti aku beli deh. Yang punya usaha boleh dong agak-agak di mention ya. Nih di sini kak, ngopi di sini boleh. Nanti kapan-kapan aku OTW sekalian aku bikin berita jadi rekomendasi UMKM ya yang ada di Jayapura. Okay, masih di 90,1 ya teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, masih bersama Faiza Cynthia.
1: Tamu kita. Tamu kita. Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
2: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
1: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
2: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat sore. Di jam 16.10 ya teman Prodi 2, Faiza masih di sini menemani kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat sore pokoknya semuanya teman Prodi 2. Ya. Ya mungkin sudah ada yang di jalan, hati-hati di perjalanannya ya kemanapun kamu tentunya. Ya beramai-ramai di Sabtu sore ini teman Pro 2, hati-hati dimanapun kamu berada ya, dan selamat menikmati keseruan di malam Sabtu ini teman Pro 2. Maksudnya di malam Minggu ya, Sabtu malam gitu maksudnya. Gak kerasa juga ya waktu Faiza menemani ini tersisa 1 jam setengah lagi teman Pro 2. Tentunya masih ada beberapa hitlist juga yang menemani kamu hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur ya. Dan ya pokoknya happy weekend aja deh semuanya teman Pro 2. Kadang ada rasa iri ya, weekend kok masih kerja gitu ya. Tapi agak seneng juga kalau kayak gini, berarti Minggu besok aku masuk pagi, terus di Senin Selasa aku libur teman Pro 2. Berarti nanti aku ketemu lagi kamu di hari Rabu, kan seru ya. Senin Selasa libur 2 hari kan, di yang lain pada sibuk gitu, aku libur kan agak seru. Jadi ya sesuatu yang menurut kamu tidak enak itu enak, ada rezeki lain atau teman Pro 2. Jadi jangan sedih ya, mungkin yang sama-sama di weekend ini masih kerja, semangat selalu, ada rezeki lain yang Tuhan ganti tentunya teman Pro 2. Salah satunya mungkin aku bisa mengganti dengan lagu-lagu yang bisa menemani kamu di segala aktivitas kamu ya. Oke, tentunya masih di 90,1 ya teman Pro 2, Sore Ceria bersama Faiza Cynthia, so jangan kemana-mana.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan.

Ya, teman Pro 2 masih sampai Ida Sintia menemani ya di jam 16.43 waktu Indonesia Timur. Selamat sore semuanya. Kita selalu terang. Untuk menarik para wisatawan ya, teman Pro 2 di long weekend kayak gini, tentunya banyak ya dari tempat-tempat wisata itu menawarkan beragam promo-promo gitu, teman Pro 2. Apalagi kalau sekarang dimudahkan beli voucher di TikTok misalkan ya. Bisa sangat dimanfaatkan itu ya, bekerjasama dengan beberapa merchant gitu untuk menaikkan penjualan seperti itu gitu ya, terus memudahkan akses dan lain-lain gitu ya. Pakai media sosial, pakai voucher TikTok sekarang semuanya itu bisa, teman Pro 2, dimanfaatkan. Apalagi ya di bulan Mei ini tanggal merahnya banyak banget, teman Pro 2 ya. Minggu depan masih full bekerja, tapi minggu depannya lagi itu udah hari raya Idul Adha, cuti bersama, bertemu dengan hari raya Waisak di 1 Juni, hari Pancasila juga, nyambung-menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Iya, katanya bulan Mei ini terakhir banyaknya libur ya, teman Pro 2, di weekday. Jadi dimanfaatkan aja sebisa mungkin, teman Pro 2, apalagi juga mungkin sebentar lagi itu anak-anak juga sudah mulai libur sekolah ya. Jadi cocok sekali gitu untuk kamu untuk mengambil cuti, sama kayak aku. Minggu depan aku cuti ya, teman Pro 2. Ketemu lagi berarti nanti di bulan Juni insya Allah ya. Semoga dimudahkan, dilancarkan, diselamatkan semuanya, teman Pro 2. Kita nanti bertemu lagi di udara. Tapi aku pasti dong menemani kamu nanti di hari Rabu sebagai hari terakhir aku sebelum cuti ya. Nanti ketemu lagi di bulan Juni. Oke deh, tentunya teman Pro 2, so jangan kemana-mana. Setelah ini Faiza kembali lagi sama kamu ya. Karena nanti di jam 5 aku mau ada juga info-info singkat dari komen-komen viral yang ada di media sosial, komen-komen ngasal. Bakal seru, teman Pro 2, so jangan kemana-mana.

Dapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: AI for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine.

0: Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarnya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yaudah.
2: FYI, for yay info.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Masih menemani dari Jalan Tersangka Perang nomor 23 Jayapura di pukul 17:26 waktu Indonesia Timur Tuan Pro 2, dan sesaat lagi di jam 17:30 lagu-lagu religi Islam akan menemani kamu Tuan Pro 2 hingga nanti pukul 18 dan azan maghrib di hari ini di jam 17:37 waktu Indonesia Timur. Tentunya kurang lebih 30 menit lagi Faiza masih menemani kamu Teman Pro 2. Dan selamat sore, selamat menjalankan aktivitas kamu Teman Pro 2. Masih di 90,1, jangan kemana-mana.

Pernahkah kamu menghitung apa yang hilang dari kita saat korupsi terjadi? Banyak yang mengira korupsi hanya terjadi di kantor besar. Padahal, setiap rupiah dana publik yang diselewengkan berdampak langsung pada fasilitas yang kita gunakan setiap hari. Jalan yang cepat rusak, jembatan yang tidak kokoh, hingga layanan kesehatan yang tidak optimal. Data menunjukkan bahwa korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperlebar jurang kesenjangan. Ketika anggaran yang seharusnya untuk pendidikan atau subsidi dialihkan ke kantong pribadi, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang sangat bergantung pada bantuan negara. Lawan korupsi bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita melalui transparansi. Berhenti memberi uang pelicin, berani melaporkan pungutan liar, dan menanamkan integritas di lingkungan kerja adalah langkah konkret yang bisa kita ambil sekarang. Mari pahami dampaknya, mari cegah tindakannya. Karena masa depan bangsa bermula dari kejujuran kita hari ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura. Sekali di udara, tetap di udara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji.

0: sana.
1: 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah dipukul 17.44 waktu Indonesia Timur. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk para muslimin dan muslimat yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Selamat beribadah sholat maghrib, maksud saya teman Pro 2 ya, untuk wilayah kota Jayapura, Kabupaten Jayapura yang tadi sudah berkumandang azam maghrib teman Pro 2. Dan tentunya teman Pro 2 kurang lebih sekitar 10 menit lagi Faiza masih menemani kamu. Lagu-lagu religi Islam juga masih menemani kebersamaan kita hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur tentunya teman Pro 2. Pokoknya selamat menjalankan aktivitas kamu teman Pro 2 di malam minggu ya. Sudah di malam gitu, kalau udah tandanya udah maghrib tuh udah masuk ke malam hari teman Pro 2. Iya, lagu-lagu religi sama punya teman Pro 2 nanti akan Faiza balik lagi buat kamu. So jangan kemana-mana teman Pro 2. Masih di 90,1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu.

Sudah pukul 18 waktu Indonesia Timur, waktunya Faiza pamit dari ruang dengar kamu. Dan setelah ini ada Kakak Hen yang menemani kamu, Teman Pro 2, dari jam 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ketemu lagi besok di hari Minggu pagi, Teman Pro 2. Stay tune terus, masih di 90,1. Sampai jumpa and goodbye.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 di malam hari ini ya, lagu-lagu terbaik masih terus dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 ya, di day part yang ketiga nih. Dan pastinya juga Hein bakalan menemani kamu dari pukul 18 hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan terhibur selalu ya teman Pro 2 dengan lagu-lagu terbaik dari studio Programa 2 Tasikmalaya. Programa 2 Jayapura ya. So, teman Pro 2 pastinya dapat menemani kamu dengan berbagai aktivitas dan juga rutinitas kamu di malam hari ini. Hindia dengan Kita Kesana, special song for teman Pro 2 di malam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

asap banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga ya. Tidak ada ya.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

Air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

masih dari kawasan Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman Pro 2 ya, beberapa lagu hiburan sudah dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana malam hari ini. Dan teman Pro 2 ya, di kurang lebih di pukul 18:46 waktu Indonesia Timur, Hena akan membahas ke ruang dengar teman Pro 2 ya, sedikit terkait penyakit asam lambung atau GERD teman Pro 2 ya, di program acara Sabar Sehat bareng Pro 2 di malam hari ini. Nah, teman Pro 2, apa itu penyakit asam lambung ya? Apa itu GERD ya? Penyakit asam lambung atau GERD ini adalah kondisi ketika asam lambung naik ke esofagus atau kerongkongan ya. Dan kondisi ini yang disebut juga sebagai penyakit reflux gastroesofagus ya. Ini dapat menimbulkan nyeri pada ulu hati ya, atau

0: Penyebab penyakit asam lambung sendiri ya, saat menelan pita otot melingkar di bagian bawah kerongkongan ya, yang disebut juga sphincter, bagian bawah akan rileks. Hal ini untuk memungkinkan makanan dan cairan mengalir ke perut ya. Setelahnya sphincter akan menutup kembali. Saat bagian ini mengendur ya karena gangguan atau melemah ya, asam lambung dapat mengalir kembali ke kerongkongan yang menimbulkan iritasi dan juga radang. Salah satu penyebab penyakit asam lambung atau penyakit reflux ya, yang paling umum adalah hernia hiatus ya. Misalnya terjadi ketika bagian atas perut dan sphincter ini bergerak di atas diafragma, yaitu otot yang memisahkan perut dari dada ya. Biasanya diafragma membutuhkan atau membantu untuk menjaga asam di perut ya. Namun karena gangguan ini, asam dapat naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala GERD itu sendiri.
1: Di mana saja?
0: Nah, teman kedua, faktor-faktor resiko penyakit asam lambung ya. Ada beberapa ya, diantaranya faktor makan dan juga minum ya. Makanan berlemak tinggi ya, makanan berlemak tinggi ini dapat memperlambat pengosongan perut dan juga meningkatkan tekanan di perut ya, yang dapat mendorong asam lambung naik. Contohnya termasuk makan makanan gorengan ya, makanan cepat saji, daging berlemak, dan juga produk susu berlemak tinggi. Selain itu, makanan yang pedas, teman berdua. Karena makanan yang pedas ini dapat mengiritasi lapisan kerongkongan dan juga memicu produksi asam lambung yang tinggi. Selain itu, makanan asam ya. Makanan asam seperti tomat, jeruk ya, dan produk berbasis cuka ini sebenarnya dapat meningkatkan keasaman lambung dan juga memperburuk gejala asam lambung sendiri. Selain itu, minuman juga ya seperti kafein ya, minuman yang mengandung kafein seperti kopi, teh ya, minuman energi ini dapat melemaskan atau les dan juga meningkatkan produksi asam lambung. Selain minuman berkafein, ada juga minuman beralkohol ya. Alkohol juga dapat melemaskan les dan juga meningkatkan produksi asam lambung. Selain itu, coklat, teman berdua ya. Coklat ini sebenarnya mengandung kafein dan juga teobromin yang dapat melemaskan les, dan juga masih ada beberapa makanan lainnya, teman berdua. Dan pastinya teman berdua, kondisi medis tertentu ya, seperti hernia hiatus ini kondisi di mana bagian atas perut ini menonjol melalui diafragma ke rongga dada. Hernia hiatus ini dapat melemahkan les dan juga meningkatkan resiko asam lambung ketika asam lambung itu naik. Selain itu, obesitas ya, ada juga gastroparesis, kehamilan, dan juga skleroderma ya. Dan teman berdua, untuk mengatasi itu otomatis kita harus punya gaya hidup yang sehat ya. Kebiasaan gaya hidup seperti merokok ya, berbaring setelah makan, makan terlalu banyak atau dalam porsi besar ya, dan juga tingkat stres yang tinggi. Ini sebenarnya di mana kondisi kebiasaan gaya hidup yang dapat membuat asam lambung itu naik. Jadi buat teman berdua yang suka begadang ya, suka mengkonsumsi minuman berkafein, minuman beralkohol ya, kalau boleh itu dikurangi agar asam lambung kamu tuh tetap terjaga ya, lambung kamu tetap stabil dan juga tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak teman berdua inginkan. Karena asam lambung sendiri ya, teman berdua ya, ini sekedar cerita-cerita nih, itu penyakit yang memang kadang-kadang tuh bikin aduh kayak gimana gitu ya, teman berdua. Ini kalau sesekali kalau pas asam lambung naik juga tuh kadang-kadang pokoknya susah untuk dijelasin, mau tidur aja sudah susah ya, teman berdua ya. Dan buat teman berdua yang mungkin mengalami penyakit asam lambung ya, itu ada beberapa cara-cara tradisional juga ya yang bisa teman berdua gunakan untuk mengatasi asam lambung, seperti mungkin minum air putih yang teratur ya, khususnya air hangat, terus dibangun pagi sebelum sarapan konsumsi jahe ya, diparut dulu terus peras airnya lalu diminum, teman berdua. Itu dapat menjaga lambung kita tetap sehat ya, apalagi buat kamu yang udah asam lambungnya atau penyakit lambung ini udah kronis banget, teman berdua. Dan teman berdua, itu sedikit pembahasan ya terkait

GERD atau asam lambung di malam hari ini. Dan pastinya lagu-lagu terbaik masih terus saya hadirkan ke ruang dengar kamu hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Timur, di pukul 19 juga ya Hein akan hadirkan beberapa info Pro 2 up to date pokoknya ke ruang dengar teman Pro 2 di malam hari ini.

0: AI for Yay Info.
1: Hai. Hai.
2: Ih, dia lagi. Mau apa?
1: Gak mau apa-apa.
2: Pasti mau cerita kan? Itu. Mukanya udah kelihatan tuh. Pasti mau ngomong begini ceritanya. Iya kan? Ayo mau cerita apa? Coba.
1: Awan.
2: Boleh cepetan. Ya? Cepetan kalau mau cerita deh.
1: Begini ceritanya.
0: Awan ada yang berwarna putih atau juga kelabu. Awan yang berwarna putih disebabkan titisan air di dalam awan yang rata saat cahaya matahari masuk secara sama rata. Dalam kata lain, cahaya yang masuk ke dalam awan sama dengan cahaya yang keluar dari awan. Jadi kesamarataan itulah yang menyebabkan awan berwarna putih. Tetapi bagaimana dengan awan yang mendung atau awan yang berwarna kelabu? Awan kelihatan kelabu bukan karena ia berubah warna. Hal ini disebabkan jumlah cahaya yang keluar dari awan kurang dibanding cahaya yang masuk. Jadi, awan kelihatan kelabu dan gelap dibandingkan dengan benda lain yang kita lihat. Warna kelabu sebenarnya adalah putih gelap. Begitu.
2: Mau putih kek, mau hitam, mau kelabu, mau biru, mau hijau.
1: Mana ada hijau?
2: Yang penting kita makan doclang.
1: Apa itu doclang?
0: FYI for Yay Info.

Masih dari kawasan Tasanggapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua di pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, Hein bakalan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar kamu yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Dan untuk info Pro 2 di malam hari ini datang dari dunia hiburan. Nah, teman perdua, untuk info Pro 2 yang pertama, inilah 4 film pendek Indonesia yang tampil di Festival Film Cannes 2026. Perfilman Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif di kancah internasional melalui keikutsertaan sejumlah film pendek Festival Film Cannes 2026. Ajang bergengsi tersebut menjadi ruang bagi sinetron tanah air untuk memperluas jejaringan sekaligus memperkenalkan karya Indonesia kepada dunia. Menariknya, beberapa proyek yang tampil juga melibatkan kolaborasi sinetron Asia Tenggara seperti Malaysia, Myanmar, Filipina, dan juga Singapura. Kehadiran karya-karya tersebut menjadi bukti semakin kuatnya posisi sinetron regional di panggung perfilman internasional. Lantas film pendek Indonesia apa saja yang tampil dalam Festival Film Cannes 2026? Melansir berbagai sumber sebagai berikut deretan film pendeknya. Yang pertama ada Mother of Mothering ya, film pendek disutradarai oleh Lee Swen Lam dan Cozy Rizal yang juga bertindak sebagai penulis. Mother of mengangkat kisah seorang perempuan yang terjebak dalam pernikahan penuh kekerasan. Di tengah luka dan tekanan hidup, ia kembali dipertemukan dengan mantan kekasihnya. Cerita tersebut menghadirkan konflik emosional tentang cinta, trauma, dan keberanian untuk keluar dari hubungan yang menyakitkan. Nah, teman berdua, selain Mother Armored ya, ada juga Anissa. Anissa menjadi karya penyutradaraan terbaru Reza Rahardian. Karya ini terpilih untuk dipresentasikan dalam program Next Tip Studio Indonesia di Cannes Cinematic Week 2026. Film ini mengikuti kehidupan Anissa, seorang penyandang disabilitas yang sering merasa terabaikan di lingkungan sekitarnya. Meski demikian, Anissa memiliki mimpi sederhana namun kuat. Film ini juga menghadirkan perjalanan personal yang hangat tentang harapan dan juga penerimaan diri dan perjuangan mengejar mimpi. Yang ketiga ada Original Wound. Film pendek ini disutradarai oleh Selby Ko dan Shin Lian Tun serta dibintangi Omara Estaghal dan juga Agnes Naomi. Original Wound mengangkat konflik keluarga yang penuh luka emosional. Cerita berpusat pada kakak beradik yang terpaksa kembali hidup bersama setelah kematian sang ibu. Di balik hubungan yang renggang, keduanya harus menghadapi ingatan berbeda tentang kasih sayang dan kekerasan yang mereka alami selama kecil. Film ini mengeksplorasi bagaimana duka, tubuh, ritual, serta trauma dapat terus membekas bahkan setelah seorang telah tiada. Nah, teman kedua, yang keempat ada Holy Crow. Film garapan Reza Fahriansyah dan juga Anat Subramiyamin ini menghadirkan premis yang unik sekaligus mengganggu. Holy Court dibintangi Prilly Latuconsina sebagai Ratna, seorang perempuan yang tiba-tiba bangkit dari kematian. Setelah hidup kembali dalam kondisi bisu dan terbungkus kain kafan, Ratna diyakini memiliki kemampuan menyembuhkan orang lain. Situasi tersebut memicu kekacauan ketika warga mulai berdatangan demi mencari mujizat. Dan teman perdua, next info perdua dari dunia hiburan yang berikut ya, masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Indonesia tampil di Cannes 2026, Menbud Fadli, ekosistem film kian menguat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kehadiran Indonesia di Festival Film Cannes 2026 membuktikan perfilman nasional semakin berkembang dan kompetitif di tingkat internasional.
Pemerintah memperkuat ekosistem perfilman melalui program manajemen talenta nasional. Promosi internasional, pengembangan jejaringan industri, dan peningkatan kapasitas sineas muda. Indonesia mengirimkan 4 film pendek ke Festival Film Sineas 2026, termasuk keterlibatan Mini Kino Film Week dalam program Cinema de Demain untuk membuka peluang talenta nasional tampil di industri film dunia. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut ya, masih dari dunia hiburan. Film sequel Sekawan Limo, Gunung Kelawi siap hadirkan misteri dan teror baru. Sekawan Limo, Gunung Kelawi dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026. Bayu Skak kembali menjadi sutradara sekaligus pemeran utama dalam sequel horror komedi tersebut. Film terbaru menghadirkan kisah pesugihan misterius dan hilangnya Juna saat perjalanan menuju Gunung Kawi. Nah teman berdua, next info dunia hiburan yang berikut ya. Off Campus tampilkan romansa mahasiswa dan atlet hoki, adaptasi dari novel populer. Serial Off Campus hadir sebagai adaptasi novel romansa populer karya Ellie Kennedy yang mulai tayang Mei 2026. Drama berlatar kehidupan kampus tersebut mengangkat kisah mahasiswa menghadapi percintaan, persahabatan, serta tantangan menuju kedewasaan. Karakter Hannah Wills dikisahkan membantu kapten tim hoki Gerard Graham meningkatkan prestasi akademiknya melalui program belajar bersama. Kedekatan keduanya perlahan berkembang menjadi hubungan romantis setelah menjalani kesepakatan pura-pura berpacaran dalam kehidupan kampus. Kisah Off Campus juga menyoroti dinamika mahasiswa Universitas Brier yang menjalani tekanan akademik dan persoalan pribadi sehari-hari. Setiap karakter diperlihatkan menghadapi konflik emosional berkaitan dengan hubungan asmara, impian masa depan, serta pencarian identitas diri. Aktris Ella Brink dipercaya memerankan karakter Hannah Wills bersama Belmont Camelli yang memainkan sosok Gerard Graham dalam serial tersebut. Selain keduanya, drama ini turut dibintangi Mika Abdallah, Antonio Capriano, Jalen Thomas Brooks, Stephen Kaelan, dan juga Josh Houston. Serial romantis tersebut dikembangkan untuk layar televisi oleh Louisa Levy berdasarkan rangkaian novel terkenal dengan penggemar internasional yang luas. Produksi Off Campus memadukan nuansa drama olahraga kampus dengan cerita emosional mengenai cinta, persahabatan, dan kehidupan mahasiswa. Platform streaming Prime Video melalui menayangkan musim pertama Off Campus secara global sejak hari Rabu 13 Mei 2026. Musim perdana serial itu menghadirkan 8 episode yang dirilis bersamaan untuk penonton secara global termasuk Indonesia. Cuplikan resmi Off Campus sebelumnya memperlihatkan kehidupan atlet hoki kampus dengan berbagai persoalan percintaan dan persahabatan mahasiswa muda. Penonton Indonesia kini sudah dapat menyaksikan serial adaptasi novel romantis tersebut melalui layanan streaming Prime Video. Dan teman Pro 2, info Pro 2 yang berikut dan merupakan info Pro 2 yang terakhir ya, masih dari dunia hiburan. Kang Mina dikabarkan masuk daftar pemain serial original Netflix Solo Leveling. Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solo Leveling berdasarkan laporan media Korea. Laporan tersebut memicu muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut pada hari Rabu 13 Mei 2026. Agensi Story J Company menanggapi kabar tersebut dengan menyatakan belum ada keputusan resmi terkait keterlibatan Kang Mina. Pihak agensi menegaskan belum dapat konfirmasi final mengenai penampilan dalam serial Solo Leveling produksi Netflix tersebut. Solo Leveling awalnya merupakan novel web populer
sebelum diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Cerita tersebut mengikuti perjalanan Sung Jiwo, hunter peringkat E, melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Sung Jiwo digambarkan sebagai hunter terlemah yang hampir kehilangan nyawa dalam sebuah insiden mematikan besar. Setelah pengalaman mendekati kematian, dirinya memperoleh kemampuan luar biasa dan berkembang menjadi harapan baru umat manusia. Sebelumnya, Byun Woo telah dikonfirmasi memerankan karakter utama Sun Jin Woo dalam serial adaptasi tersebut. Aktris Han So Hee juga dilaporkan sedang mempertimbangkan tawaran memerankan karakter Cha Hae dalam proyek terbaru Netflix ini. Selain itu, Kang Yo Suk sedang dalam pembicaraan untuk memainkan karakter Yu Jin Ho dalam serial tersebut. Kehadiran sejumlah aktor populer meningkatkan antusiasisme penggemar terhadap adaptasi live action Solo Leveling mendatang dari Netflix. Kang Mina sendiri memulai karir hiburan sebagai anggota grup idola perempuan populer IOI sebelum aktif berakting dalam berbagai drama. Ia sebelumnya bekerja bersama Byun Woo Suk melalui drama Monsoon dan History of Walking Upright. Nah, teman perdua, itu beberapa info perdua ya dari dunia hiburan sudah yang hadirkan ke ruang dengar kamu di malam hari ini. Dan sudah mengantarkan kita tepat di pukul 19 lebih 20 menit waktu Indonesia Timur. Dan teman perdua, seperti biasa selepas dari beberapa info perdua, Hein akan hadirkan lagu-lagu ke ruang dengar kamu. Tapi sebelumnya selamat malam ya sekali lagi buat semua teman perdua, buat kamu yang mungkin di malam hari ini lagi bersantai bersama keluarga ya, atau lagi sementara on the way menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4 ya. Kalau lagi on the way, hati-hati di jalan ya, daripada ngebut, mendingan dengerin Pro 2 RRJ Pura yang terus menghadirkan lagu-lagu dan juga informasi-informasi up to date dan juga tips-tips seru ke ruang dengar teman Pro 2. So, teman Pro 2 pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik masih ada dan juga spesial untuk teman Pro 2 di suasana malam hari ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Acie, anak baru ya.
2: Iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton, menjadi tempat wisata, penelitian, dan pendidikan.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program

0: Live for Yay Info.
1: Kamu kenapa?
2: Aku lagi sedih. Kamu hibur aku dong.
1: Iya, tapi kamu kenapa sedih kenapa?
2: Abis aku gak punya uang buat shopping.
1: Oh, gampang.
2: Hah?
1: Tinggal transfer aja.
2: Oh ya?
1: Iya dong.
2: Wah, mau.
1: Kok tadi katanya lagi sedih? Kok tiba-tiba langsung seneng? Dasar kamu air mata buaya.
0: Air mata buaya adalah air mata dan kesedihan yang tidak tulus, tetapi hanya pura-pura atau penyesalan yang palsu. Mengapa sampai ada istilah seperti itu? Begini ceritanya. Setelah buaya memakan mangsanya, ia akan meneteskan air mata. Sebenarnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Ini secara alami terjadi karena kelenjar air mata buaya akan mengeluarkan cairan karena kelebihan garam tadi. Makanya sampai ada istilah air mata buaya, karena buaya mengeluarkan air mata bukan karena benar-benar sedih.
1: Iya, kayak kamu itu, air mata palsu.
0: FYI, for Yay Info.

Masih dari kawasan Tegalpura nomor 23 Jayapura Teman Pro 2. Aduh, lagu-lagu terbaik ya sudah dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 semua di malam hari ini. So, Teman Pro 2, seperti biasa di pukul 20 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu dan juga Hena akan membahas ya terkait beberapa komunitas yang mungkin sudah jarang didengar, atau mungkin komunitas-komunitas yang lagi sementara muncul saat-saat ini, Teman Pro 2. Kira-kira kita akan membahas komunitas apa, Teman Pro 2, di malam hari ini ya. Pastinya ada beberapa komunitas, tapi satu komunitas bakalan Hen bahas di ruang dengar Teman Pro 2 ya. Datang dari FBG, Teman Pro 2. Siapa yang gak tahu ya, Teman Pro 2, buat kamu yang ada di kota Jayapura yang gak kenal dengan FBG ya, Fans Brazil Jayapura Club ya. Waduh, asik banget nih buat kamu Teman Pro 2 ya, khususnya yang suka dengan Brazil, pasti gak akan kelewatan nih kalau Hen bahas soal komunitas Brazil di kota Jayapura. Dan ngomong-ngomong Hen, kenapa bisa angkat komunitas Brazil di kota Jayapura ya di malam hari ini? Karena tinggal menghitung ya, beberapa hari lagi nanti ya, kurang lebih sekitaran 2 minggu ya, kita akan masuk dalam pesta akbar ya, nasional, pesta akbar internasional, di mana pekan Piala Dunia akan dimulai tanggal 11 nanti, Teman Pro 2. Jadi pastinya buat kamu komunitas-komunitas yang ada di kota Jayapura nih, mungkin udah pada berkumpul-kumpul ya, kira-kira komunitas Brasil, komunitas dari berbagai negara yang bakalan tampil ya untuk meramaikan euforia Piala Dunia nanti, Teman Pro 2. Dan untuk itu Hen akan membahas terkait komunitas Brasil di kota Jayapura sendiri. Tapi sebelumnya Teman Pro 2, beberapa lagu dulu ya Hen hadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 di suasana malam hari ini.

Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah teman terdua, tiga buah lagu udah dihadirkan ke ruang dengar kamu ya. Ada Milik Nyanji dengan Orang Yang Berbeda, Leodra dengan Jauh Di Sana, dan juga ada Sigrid dengan JLV. Nah teman terdua, ngomong-ngomong soal FBJ atau Fans Komunitas Brasil Jayapura ya. Nah teman terdua, ini sedikit sejarah dari Komunitas Fans Brasil Jayapura sendiri ya. Ini adalah satu kelompok porter sepak bola internasional paling militan di ujung timur Indonesia ya. Komunitas ini menyatukan ribuan pendukung fanatik timnas Brasil di Jayapura, bahkan di tanah Papua ya, dengan ciri khas mengadakan konvoi besar-besaran ya, nonton bersama atau nobar ya, setiap kali perhelatan akbar Piala Dunia digelar teman berdua. Akar kecintaan masyarakat Jayapura pada sosok sepak bola Brasil ya. Kecintaan warga Jayapura ini terhadap timnas Brasil itu memiliki akar yang sangat kuat dan juga bersejarah ya. Karena kedekatan kultur sepak bola ya, sepak bola di Papua itu dikenal dengan permainan cepat, teknik individu yang tinggi, dan juga gaya jago bonito ya, gaya jogo bonito. Dan pastinya talenta alamiah, karakteristik yang identik dengan gaya bermain timnas Samba Brasil ya. Nah teman berdua tahu nggak, kedekatan ini semakin kuat ya, semakin lekat ketika klub kebanggaan masyarakat Papua juga Persipura Jayapura mendominasi sepak bola nasional di bawah komando pelatih asal Brasil. Kala itu ada Jackson Thiago yang mengakses mempersembahkan gelar juara Liga pada tahun 2009, 2011, dan juga 2013. Nah teman terdua ya, momentum pembuktian eksistensi Piala Dunia tahun 2002 dan juga 2026 ini teman terdua, komunitas ini menjadi sorotan nasional ketika menggelar pawai akbar keliling kota Jayapura untuk menyemarakan Piala Dunia 2022 ya, di tahun 2022 lalu. Ribuan penggemar turun ke jalan dengan atribut serba kuning hijau yang membawa nuansa pesta bola yang begitu luar biasa, yang begitu meriah. Euforia di kota Jayapura sendiri teman terdua ya, ini bahkan mendapat sambutan hangat dari David Da Roca, kala itu mantan pemain Persipura ya, asal Brasil, yang merasa bangga melihat negaranya dicintai dan didukung penuh oleh masyarakat Papua. Dan memang teman terdua, kalau bicara soal sepak bola ya, siapa yang gak kenal dengan Brasil ya, dengan segudang talenta-talenta muda yang dimiliki ya, dan juga permainan jogo bonito atau biasa dikenal dengan permainan samba yang begitu apik yang selalu dipertontonkan ya. Ibaratkan pertandingan sepak bola tapi dimain dengan seni ya. Aduh, pokoknya kalau banget kalau ngomong-ngomong soal timnas Brasil teman terdua. Dan selain itu teman terdua, aktivitas komunitas dan juga komunitas Brasil ya di media sosial sendiri, komunitas fans Brasil Jayapura ini aktif untuk mengkonsolidasikan diri melalui platform media sosial seperti Instagram ya, Facebook, di mana fans Brasil ini mereka mengelola akun resmi yang diikuti oleh belasan ribu pendukung di wilayah Indonesia Timur ya. Akun ini menjadi ruang interaksi, tempat berbagi prediksi ya, merayakan kemenangan, serta juga mengunggah dokumentasi keseruan konvoi di jalan ya, serta nobar-nobar yang dilakukan. Nah teman berdua, kamu juga bisa melihat dokumentasi euforia dan juga kegiatan seru fans komunitas fans Brasil Kota Jayapura ya di akun Instagram fans Brasil Jayapura ya. Dan teman berdua, apakah Anda juga seorang penunggang timnas samba? Jika iya, Anda ingin tahu lebih banyak, silakan beritahu Hein ya. Apakah Anda sedang mencari jadwal nobar terdekat untuk Piala Dunia 2026, ataukah kamu ingin tahu cara untuk bergabung dengan komunitas Brasil Jayapura ya. Yang pastinya buat kamu yang suka dengan timnas Brasil, fans berat dengan timnas Brasil ya, untuk mencari komunitas fans Brasil di Jayapura tuh kamu dapat mengunjungi juga ya akun-akun Instagram milik fans komunitas Brasil Jayapura. Dan di situ Heni yakin ya, kamu bakalan bisa mengetahui lebih jelas ya, dan juga hal-hal positif yang dilakukan oleh komunitas bola teman berdua, khususnya buat kamu pecinta sepak bola, pecinta Brasil ya. Nah teman berdua, selain komunitas sepak bola
Brasil ya. Ada juga yang terkenal ya dari Brasil, yaitu komunitas Capoeira ya di Indonesia. Ini salah satu komunitas yang keren abis juga ya teman berdua, di mana komunitas seni bela diri Capoeira ya. Dan kadang-kadang kalau kita nonton bola, lihat timnas Brasil meliuk-liuk di lapangan, ada sedikit tarian Capoeira yang digabungkan ke dalam permainan sepak bola, di mana dengan adanya permainan samba ya, dan masih ada beberapa permainan jogo bonito lainnya yang bisa menggambarkan bahwa sepak bola dari negara Brasil itu bukan hanya menunjukkan skill dan juga individu, tetapi di mana tarian samba, tarian jogo bonito, bahkan tarian capoeira ini dipertontonkan dengan begitu apik ya teman Tro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih. Ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman berdua, tadi kita sudahin bahas sedikit ya, Forum Komunitas Brasil Jayapura. Dan ini masih terkait komunitas Brasil juga ya, tapi bukan dari dunia sepak bola, tapi di mana dunia seni bela diri, teman berdua. Akademi Capoeira Brasil Indonesia bagi pengetahuan capoeira dengan integritas ya. Akademi Capoeira Brasil Indonesia atau ICB ya. ICBI adalah sebuah institusi budaya non-profit ya, swasta yang berbasis di Jakarta ya, dan ini juga merupakan bagian dari grup Internasional Capoeira Brasil ya. Akademi Capoeira ini juga didedikasikan untuk merangsang perspektif budaya kita menuju pelatihan dan juga workshop ya. Nah, teman-teman tahu enggak, pameran, pertunjukan ya, pertemuan budaya, pelatihan untuk member ya, ini di diskusi tentang pendidikan, kesehatan, fitness dan juga budaya serta kontribusi terhadap evolusi capoeira dan kebudayaan Brasil di Indonesia. Nah, teman berdua dari komunitas ini sendiri berharap ya, adanya ACB dapat memperkuat keanekaragaman budaya di Indonesia dengan berbagai pengetahuan, keterampilan dan kasih sayang secara baik ya dan juga sesama. ACBI ini memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan juga memperluas pengetahuan mereka tentang capoeira dan budaya Brasil. Nah, teman berdua tahu enggak? Capoeira Brasil di Indonesia ini sudah beranggotakan lebih dari 400 anggota dan tersebar di Jakarta, Bandung ya, Padang, Lampung ya. Dan ACBI juga berusaha untuk mempromosikan nilai-nilai budaya dan juga manusia berdasarkan cinta dan penghormatan atau respect, melestarikan, mengembangkan dan juga berbagi pengetahuan seni capoeira dengan integritas serta menggunakan capoeira untuk memperkaya masyarakat ya yang kurang beruntung dan kehidupan orang-orang dari semua latar belakang yang berbeda. ACBI juga mempromosikan ya nilai-nilai individu dan komunitas, menghormati kerjasama dan juga kebersamaan ya. ACBI ini juga menghormati nilai, menghormati agama, orang lain ya, etnis, serta sosial dan latar belakang pendidikan. Jadi teman-teman berdua, kalau bicara soal Brasil bukan hanya capoeira ya, bukan hanya sepak bola, jogo bonito, permainan samba, tapi sebenarnya masih ada tarian-tarian juga ya, dan hal-hal positif dari satu negara yang begitu ikonik ya, dengan permainan sepak bolanya ini, yang dikenal dengan berbagai hal ya, selain komunitas-komunitas yang sudah disebutkan tadi teman Pro 2. So, jadi buat kamu yang penasaran seperti apa komunitas-komunitas Brasil di Indonesia, bahkan di kota Jayapura, kalian harus bisa stay terus ya di Pro 2 RRI Jayapura pastinya. So, teman Pro 2 ya, sedikit pembahasan tadi terkait Akademi Capoeira Brasil di Indonesia dan juga fans Brasil Jayapura, yang pastinya buat kamu fans Brasil yang lagi mendengarkan Pro 2 di malam hari ini, ucapkan selamat malam buat semua fans Brasil kota Jayapura, bahkan fans Brasil Indonesia yang mungkin sementara lagi duduk berdiskusi kira-kira Piala Dunia tahun 2026 ini timnas Brasil akan tampil seperti apa dan akan menurunkan jagoan-jagoan seperti apa. Pastinya ini akan jadikan perdebatan yang seru ya. Dan sekedar informasi juga buat teman berdua ya, bahwa RRI Jayapura, bahkan RRI seluruh Indonesia ini menjadi penyelenggara audio untuk pertandingan sepak bola terbesar dunia, yaitu Piala Dunia di tahun 2026. Jadi buat kamu yang ada di pedalaman ya, yang ada di daerah-daerah terpencil yang susah mendapatkan siaran digital ya, kamu boleh mendengarkan radio, karena ini yakin kalian bakalan terhibur dengan informasi-informasi dan juga hasil-hasil pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini melalui frekuensi Radio Republik Indonesia ya. Jadi Pro 1, Pro 2, Pro 3, bahkan Pro 4 semua akan memberikan informasi-informasi terkait Piala Dunia tahun 2026. So, jadi teman berdua tetap di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik akan terus saya hadirkan juga ke ruang dengar kamu di malam hari ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman terdua, masih dengan Hein pastinya ya. Dan juga teman terdua di studio kami sudah menunjukkan pukul 20:54 waktu Indonesia Timur. Dan teman berdua di malam hari ini, kira-kira teman berdua pada ngapain ya di suasana weekend kali ini? Teman berdua Hein dinas dari tadi ya teman berdua, tapi Hein lupa sampai baru sadar kalau malam ini malam minggu. Waduh, parah banget ya. Buat teman berdua yang lagi bermalam minggu ya, selamat bermalam minggu aja buat kamu yang mungkin lagi nongkrong bareng teman-teman atau lagi santai nikmati suasana pantai di malam hari juga, selamat bersantai. Atau yang lagi berkumpul bersama keluarga, selamat bersantai pokoknya ya. Dan juga selamat menjalankan aktivitas kamu di malam minggu ini. Misalnya buat kamu yang malam minggunya lebih memilih di rumah aja, tetap stay tune ya di 90,1 MHz. Karena lagu-lagu terbaik buat menemani suasana malam minggu kamu pasti terus dihadirkan ke ruang dengar kamu ya. Dan juga buat teman berdua sebentar di pukul 21 waktu Indonesia Timur ada MLC lokal di mana lagu-lagu terbaik sudah disiapkan khusus 1 jam ke depan ya, nanti menemani kamu di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: RTI for Yay Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa, Bang?
1: Sini, Neng, bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari Kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Krail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gila, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis ya?
1: Iya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Roda dan juga masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Dan pastinya di pukul 21 hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur ya, MLC lokal di mana lagu-lagu terbaik bakalan dihadirkan untuk menemani kamu, menemani suasana malam minggu kamu teman Pro 2 ya. Dan untuk sebagai lagu pembuka ada miliknya Pia Farhan dengan Rahasia Terindah, ada miliknya Ed Sheeran juga dengan Azizam, dan juga ada miliknya Project Pop dengan Kencan, dan juga beberapa lagu terbaik sudah disiapkan khusus menemani kamu hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur dalam program acara MLC lokal. Jadi buat teman berdua tetap stay tune ya di 90,1 MHz.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aduh, Kak, aku lagi stres nih.
2: Emangnya kamu ada masalah apa?
1: Aku barusan memblok pertemanan seseorang di media sosial, Kak.
2: Hah? Kok bisa?
1: Masalahnya, orang itu keterlaluan, Kak. Dia selalu membalas status dengan nada ketus, bercandanya juga suka kelewatan. Bahkan, orangnya suka menghina dan mencemarkan nama baik orang lain. Apa nggak ngeri tuh, Kak?
2: Nah, daripada masalah seperti itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, bijaksanalah menggunakan media sosial.
3: Dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 disebutkan, bagi setiap orang yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dapat dikenakan pidana penjara kurang lebih 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 FM Jayapura.

0: Masih dari Kabupaten Tasikmalaya nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua ya di program acara MLC lokal kali ini ya udah beberapa lagu yang hadirkan ke ruang dengar teman berdua. Dan di mana teman berdua? Suasana malam minggu kamu ya. Apa kamu masih healing bareng teman atau bareng keluarga atau masih nongkrong ya? Buat kamu yang mungkin udah selesai healing ya, udah selesai nyuci mata di mall atau di bioskop ya, mungkin hendak balik pulang ke rumah, hati-hati di jalan ya. Khususnya buat kamu yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4. Dan juga buat teman roda 2 yang masih nongkrong, masih healing ya. Boleh-boleh aja di malam minggu ini, tapi harus ingat waktu juga. So teman roda 2 ya, biar malam minggu kamu lebih afdol dan juga lebih terhibur, tetap stay tune di 90,1 MHz karena lagu-lagu terbaik masih ada kurang lebih 30 menit ke depan untuk menemani suasana malam minggu kamu.
1: Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya atau social pressure sedang ramai dibicarakan saat ini. Peer pressure atau tekanan dari teman sebaya adalah pengaruh yang diberikan oleh kelompok terhadap anggota individunya agar sesuai dengan norma dan harapan kelompok tersebut. Dilansir dari American Psychological Association, tekanan teman sebaya mungkin memiliki nilai sosialisasi yang positif, tetapi mungkin juga memiliki konsekuensi negatif bagi kesehatan mental atau fisik. Tekanan teman sebaya bisa berdampak buruk dan dapat mengakibatkan resiko yang besar. Jika anak berada di bawah tekanan teman sebaya, dia bisa saja ikut minum alkohol atau memakai obat-obatan terlarang seperti yang dilakukan teman-temannya. Kalangan remaja sangat rentan terhadap tekanan teman sebaya karena mereka berada pada tahap perkembangan ketika mereka mulai hidup mandiri dan mulai terlepas dari pengaruh orang tua. Namun, orang dewasa juga rentan terhadap tekanan teman sebaya ini. Meskipun istilah tekanan teman sebaya menyiratkan kesan negatif, namun tekanan teman sebaya tidak selalu berdampak negatif. Tekanan teman sebaya yang bersifat positif ini salah satunya pengaruh untuk terlibat dalam olahraga. Keterlibatan ini bisa menjadi positif yang mengarah kepada hidup sehat. Nah, terus gimana sih cara mengatasi tekanan dari teman sebaya yang negatif? Yang pertama, berani berkata tidak pada hal negatif, lalu tawarkan pilihan lain. Yang ketiga, selektiflah dalam berteman. Dan yang terakhir, belajarlah untuk mengapresiasi diri.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Tol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: KPI for Yay Info. Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
1: Kayaknya percaya aja lo.
0: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
1: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
0: Eh udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
1: Pengen apa? Ngopi ya?
0: Bukan, mau lihat pelangi.
1: Oh, emang ada pelangi?
0: Lah itu?
1: Oh, itu iya. Ada 4 warna tuh ya?
0: Sebenarnya warnanya banyak.
1: Ah, masa sih?
0: Iya.
1: Iya.
0: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
1: Masa sih ada ceritanya?
0: Ada.
1: Oh.
0: Begini ceritanya.
1: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang

0: jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
1: Oh.
0: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
1: Ayo, pakai helmnya.
0: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for yay info.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
2: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
1: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
2: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: KPI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI, for Yay Info.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: itu yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

Masih dari kawasan Tasik Kepro nomor 23 Jayapura. Nah, teman berdua Tata Rasa Hein sudah menemani kamu dari tadi pukul 18 hingga malam hari ini tepat di pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur. Hein ucapkan terima kasih banyak buat semua teman berdua ya yang sudah berpartisipasi dan juga sudah mendengarkan siaran kami dari pagi hari hingga malam hari ini. So, teman berdua di malam hari ini, karena waktu juga yang membatasi perjumpaan kita ya, mau tidak mau Hein yang bertugas ya di studio programa 2 di malam hari ini, dan juga ada Bung Mansa, dan di studio programa 1 ada Mbak Ida juga ya. Kami semua pamit dari ruang dengar teman berdua di suasana malam hari ini. Dan akhirnya dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Hein yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar teman berdua di malam hari ini.

Teman Pro 2 di mana saja berada? Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Program 2 RRJ Pro akan kembali mengudara di esok hari, Minggu 17 Mei 2026, pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Jayapura.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura Program 2. Kembali di udara dengan pemancar FM 90,1 MHz dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Merdeka!

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sumpah yang menjadi satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan Sumpah Pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

0: Hi, for your info. Ya ampun, dari tadi tuh udah berapa kali sih kamu menguap melulu?
1: Ngantuk.
0: Kamu ngantuk.
1: Ngantuk banget.
0: Kamu gak tidur ya semalam ya?
1: Iya, kayaknya gue kurang tidur deh.
0: Kenapa? Aduh,
1: gak tahu nih, kayaknya kena insomnia gitu.
0: Waduh, sebenarnya bisa diatasi loh.
1: Gimana sih caranya?
0: Pengen tahu?
1: Mm-mm.
0: Begini ceritanya. Insomnia adalah kekurangan dalam memulai atau mempertahankan tidur. Biasanya disebabkan oleh gangguan soal waktu dan mekanisme tidur. Hal ini biasanya diperberat dengan perilaku yang kurang sehat, seperti tidak teratur jam tidur, seringnya bergadang, dan penggunaan kafein. Bisa juga karena ada masalah. Jadi ketika seseorang memikirkan sebuah masalah, maka dia telah mengaktifkan reticular activating system-nya yang membuat dia selalu terjaga. Dia terus memikirkan masalahnya dan dia kekurangan waktu untuk tidur dan beristirahat. Cara mengatasinya bisa dengan distraksi, dengan melakukan kegiatan, menghibur diri, atau self-hypnosis juga bisa, latihan pernafasan, terapi musik, terapi air, dan terapi humor.
1: Gitu ternyata.
0: Iya, kamu mau diterapi apa nih?
1: Aduh, terapi apa ya? Diomelin bos aja deh terapinya. Biasanya kalau diomelin bos mata jadi melek kan.
0: FYI, for your info.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
2: Empat? Kok minum kopi kah atau minum keberanian hidup?
1: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos nggak berhenti. Tidur nanti saja.
2: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif. Malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
1: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
2: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
1: Jadi, harus stop total begitu?
2: Tra juga sih, ngopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
2: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersebut.

0: ngilanginnya nih?
1: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
0: Terus, kalau gak sembuh juga gimana dong?
1: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue cegukan?
2: FYI, for yay info.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Matiin mesin naik tuh. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lo tuh mesin air tuh.
1: Tanggung, bah. Ini lagi seru-serunya main game, Udin, nih.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru betah ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mama suruh hemat-hemat air tuh, kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi nih. Kayak gini gak?
1: Benar. Ya? Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Judi online, banyak yang bilang gampang, cuma main klik-klik di layar, tapi sebenarnya ini sistem yang dirancang untuk bikin kita ketagihan. Setiap putaran, setiap taruhan, ada algoritma yang membuat kita terus berharap menang. Kamu menang sedikit, dan otak kita langsung melepaskan dopamin. Itu rasa senang sementara, bikin kita ingin terus main. Tapi di balik layar, peluang kalah jauh lebih besar daripada menang. Selain itu, banyak platform judi online pakai sistem kredit instan. Artinya, kita bisa taruhan pakai uang yang bahkan belum kita punya. Dan kalau kalah, hutang bisa menumpuk tanpa terasa. Dampaknya tidak cuma finansial, stres, insomnia, konflik dengan keluarga, sampai depresi, itu nyata. Tapi seringkali, orang tidak sadar karena sensasi menang sesaat menutupi risiko. Jadi, kalau kamu pikir cuma main-main, pikir lagi, judi online itu ilusi kemenangan cepat. Ilusi itu bisa bikin kita kehilangan kontrol, waktu, uang, bahkan diri sendiri. Pilihan yang kamu buat hari ini menenun cerita hidupmu. Esok, berhenti sekarang, raih masa depan yang lebih terang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Jayapura.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
0: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

resep banget tidurnya ngeronda. Kata saya mah masih muda, gak usah jaga keamanan warga yang terjadi.

0: YII for Yay Info. Kok pucat sih? Kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih? Di situ ada.
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info. Teman.